acara yang dipertandingkan. Kejayaan itu disumbangkan oleh 26 atlet veteran yang mewakili Labuan, termasuk Alan Chin Afad, Masri Ali, Jessica Suib, Junaina Azaman dan Cecilia Ang yang masing-masing meraih pingat emas dalam acara mereka. Setiausaha merangkap pengurus pasukan Jennifer Julius berkata pencapaian itu membuktikan atlet veteran Labuan masih mampu memberi saingan sengit dan menampilkan prestasi cemerlang di peringkat negeri. Sekian Warta Pagi Berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Yalah, pada FM Suara First, di sini anda semestinya RTM yang sahih untuk anda semua.
1: Okey, jadi terima kasih kerana anda masih lagi bersama-sama kami. Jam yang ketiga sudah kami, Shima Hebri, menceriakan pagi anda.
0: Betul. Sekali lagi kita nak tahu respon daripada anda menerusi topik sembang pagi. Adik-beradik anda berapa orang?
1: Okey.
0: Jadi anda kena bagikan respon anda.
1: Tugasnya
0: susun mengikut jantina, bermula dari anak sulung hingga ke anak bungsu.
1: Susun.
0: Kalau macam saya tadi, perempuan, lelaki, lelaki, perempuan,
1: okay.
0: Lelaki, perempuan, lelaki.
1: Okey.
0: PLL, PLPL. Itu sayalah.
1: Kalau saya, adik-beradik saya seramai 6 orang. PLP, PLP.
0: 6, Sima, 6, saya 7.
1: Okey, banyak yang memberikan respon juga tadi dekat TikTok. Terima kasih atas respon anda. Putih cantik tadi, 4P, 2L. Shannon Jamal, LLP.
0: Okey, kalau macam Mizan dekat WhatsApp, dari Taman Pantai Avenue, katanya. Dia ada 9 adik-beradik. Dia, anak pertama dia perempuan.
1: Okay.
0: Kedua perempuan, perempuan, lelaki, lelaki, lelaki, lelaki, lelaki, perempuan. Jadi, P, P, P, L, L, L, L, L, P.
1: Okey.
0: Ada 9.
1: 9 ya. Okey, Mizan tadi. Terima kasih, Mizan. Rina, 4P. Lepas tu, LPP. 4, 5, 6, 7.
0: LPP, 7 orang. 7. Sama kita, Rina.
1: Abang Bus, 2 jadi beradik katanya. LP. Senang nak ingat.
0: Senang nak ingat.
1: Kan.
0: Okey, okey, okey, okey. Kalau macam Awang Alay juga, LP saja DJ.
1: Macam Abang Bus. Sama.
0: 2 je.
1: Okey, Ketua Asmadi.
2: Okey.
1: 1P4L katanya.
0: 1P4L.
1: B1 tadi. 10. PL, PL, PL, 4P.
0: Okey, okey, okey, okey. Okey,
1: meriah ya.
0: Meriah.
1: Cuman,
0: ini kalau perayaan ni pun lagi meriah rumah ni.
1: Cuman 4, P4. L5.
0: P4 L5. Okey, okey, okey, okey. Baik, itu dia antara respon daripada rakan-rakan kita yang mengantarkan dari TikTok dan juga WhatsApp. Sekali lagi, kalau dekat WhatsApp, anda boleh antarkan respon anda menuju topik sembang pagi di 011-5897-3484.
1: Ingat ya, susun ikut susunan ya. Dari anak sulung, anak kedua, anak ketiga, keempat dan seterusnya.
0: Jangan beritahu kami 4L, 2P. Bukan.
1: Bukan total.
0: Ikut susunan.
1: Ikut susunan.
0: Contohnya anak perempuan-perempuan, anak pertama perempuan, nah perempuan ada rupi. PLL, LLPP, macam tu. Okey.
1: Nur Atikah, dia 5 orang di beradik. PPLLL.
0: Okey. Baik, itu antara respon-respon daripada rakan-rakan kita. Jadi nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda 8.15 pagi pagi nanti. Kita nak kongsikan kepada anda info sihat.
1: Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus dengar. Ini dia
0: Salam Padian,
1: ceriakan pagi anda.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, pagi ni info sihat kita nak kongsi kepada anda. Kalau boleh kita buat.
1: Okey.
2: kita nak uji.
1: Okey.
2: Kan? Okay, ujian kita hari ini ialah cuba berdiri satu kaki selama 10 saat.
1: Okey, tapi ini sebenarnya kami nak suruh anda ni. Dia merupakan asas sains lah.
2: Bukan ramalan umur eh?
1: Bukan ramalan umur.
2: Okey, kalau mampu ya Ketua Asmadi ya. Cuba berdiri satu kaki 10 saat. Okey, kerana dalam satu kajian melibatkan yang dewasa ini berusia 51 hingga 75 tahun, mereka yang tidak mampu berdiri satu kaki selama 10 saat didapati mempunyai risiko kematian semua punca lebih tinggi selepas beberapa tahun susulan.
1: Ya, tapi ini sebenarnya bukan bermaksud kalau anda gagal 10 saat anda akan pendek umur.
2: Bukan,
1: okey. Dan juga bukan juga bermaksud kalau anda latih balance semua penyakit terus hilang.
2: Okey,
1: tapi sebenarnya maksud sebenarnya lebih penting.
2: Okey, fahami.
1: Yang mana untuk berdiri satu kaki, badan perlu gabungkan kerja otot,
2: betul,
1: sendi, mata, telinga dalam, saraf dan juga otak.
2: Okey.
1: Jadi bila anda sudah merangkumi semua ini digabungkan, bila keseimbangan makin lemah, ia boleh jadi tanda badan semakin kurang stabil dan juga kurang kuat atau lebih berisiko untuk jatuh.
2: Okey, cuba cara ini kita cubalah kalau sempat nak buat. Kalau boleh buat, buatlah sekarang ni. Kita berdiri dekat dinding atau kerusi, berkaki ayam. Lepas tu angkat satu kaki, letakkan bahagian atas kaki itu pada betis kaki sebelah.
1: Okay. Lepas tu
2: tangan di sisi badan.
1: Baik.
2: Pandang satu titik di depan. Cuba tahan 10 saat. Kalau tak lepas, jangan panik.
1: Jangan panik dulu. Mula latih perlahan-lahan di tempat selamat. Kalau anda kerap pening, gebas kaki ataupun rasa mahu pitam, pernah jatuh berulang ataupun badan makin tidak stabil, dapatkan pemeriksaan ya.
2: Ingat, kesihatan ni bukan hanya tentang bacaan gula, tekanan darah, bukan. Kadang-kadang dari 10 saat berdiri satu kaki ni boleh bagi isyarat badan kita perlukan perhatian sebenarnya.
1: Betul. Okey, jadi apa perlu buat? Cuba di tempat selamat seperti yang saya katakan tadi. Jika kerap pening, jatuh ataupun tidak stabil, dapatkan pemeriksaan lebih lanjut di hospital yang berdekatan dengan anda ataupun klinik kesihatan.
2: Mak kata Abang Bulls dulu okey, sekarang linggar.
1: Bos. Latih lagi.
2: Ya, sikit-sikit. Kalau tak boleh 10 saat, kita mula dulu dengan 5 saat.
1: Betul.
2: Tapi jika sukar lakukan 10 saat ya, ia boleh jadi petanda fungsi badan semakin lemah. Jadi maknanya balancing ataupun keseimbangan itu sangat perlu sebenarnya.
1: Betul.
2: Untuk kita berdiri satu kaki tu.
1: Okay.
2: Nampak macam senang.
1: Nak balance itu memang susah ya. Okey, jadi pada anda, itu dia info sehat yang dapat kami kongsikan kepada anda, iaitu ujian berdiri satu kaki 10 saat ada asas sains tetapi bukan ramalan umur semata-mata.
2: Bukan. Okey, bolehlah cuba selepas ini kita tengok balance ke tidak 10 saat
1: saya
2: ya.
1: Saya yakin Coman sekarang tengah melakukan, begitu juga dengan Ketua Asmadi. Perlahan-lahannya kalau
2: perlahan-lahan
1: jatuh.
2: Okay. Baik, kita nak berehat seketika. Kami akan kembali lagi selepas ini.
1: Dan kongsikan kepada anda cerita dolar sana sini pula. Dan terus dengarkan. Ini dia Salam Padian.
2: Menceriakan bagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Kitsa, Kak Ma, Kak Pura. Dengan kisah kali ini, Permata Mawi Pelabuhan.
1: Nah, Kak Ma, jemputlah minum kopi panas-panas bersama-sama lempeng cicah sambal ikan bilis Kak Pora ni.
2: Wah, sedap ni Kak Pora.
1: Sedap.
2: Kalau ada anugerah lempeng dan sambal terbaik, pasti Kak Pora pemenangnya kan?
1: Alahai, Kak Ma puji-puji ni mesti ada makna kan? Tapi memang seronok lah sekali-sekala dapat santai-santai macam ni kan?
2: Betul, Kak Ma puji ikhlas tau.
1: Alhamdulillah.
2: Kak Pora, semalam Kak Echah ada singgah ke rumah Kak Ma. Sempat pula ada sesi luahan perasaan.
1: Loh, sesi luahan perasaan macam mana tu Kak Ma? Rasa tak puas hati ke?
2: Bukanlah Kak Pora. Kak Echah tu tengah risau anak dia dah nak masuk 5 tahun. Tapi dia tak tahu nak hantar ke sekolah mana.
1: Oh, kalau macam tu, bolehlah hantar ke Tadika Permata Mawi. Tadika ni antara program terbaik untuk pendidikan awal kanak-kanak di Labuan. Anak-anak umur 5 dan 6 tahun belajar macam-macam dalam suasana Islamik.
2: Betul tu Kak Pora. Tadika Permata Mawi ni menggunakan 2 kurikulum kan? Kurikulum Standard Mawib dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Jadi maknanya seimbang dunia dan akhirat.
1: Betul Kak Ma. Anak-anak ni dari awal lagi dah didedahkan dengan bacaan Al-Quran, solat, haji dan ilmu asas fardu ain. Ilmu dunia pun ada. Tapi disulamlah dengan nilai agama. Bagus sangat sebagai persediaan ke sekolah rendah nanti.
2: Kak Pora, tahu tak? Kak Mah dulu ingat tadika macam ni mesti mahal. Tapi yuran RM50 je sebulan untuk bukan asnaf. Dan kalau asnaf, cuma RM20.
1: Sangat mampu milik kan Kak Mah?
2: Betul.
1: Kalau nak memohon, semuanya secara dalam talian. Bermula bulan November setiap tahun. Jadi bolehlah siap sedia awal-awal.
2: Baguslah. Tapi Kak Pora, di Labuan ni ada berapa buah tadika Permata Mawib sebenarnya?
1: Ada 4 semuanya Kak Ma. Pertama, Permata Mawib Nurul Iman di Pekan. Kemudian yang kedua, Permata Mawib Al-Ihsan di Memindai. Ketiga, Permata Mawib Al-Amal di Tanjung Aru. Dan yang keempat pula, Permata Mawib Al-Iman di Layang-Layangan.
2: Jadi maknanya ibu bapa bolehlah pilih lokasi yang paling dekat dengan rumah mereka kan?
1: Selain tu Kak Ma, walaupun operasi bermula dari 7.30 pagi sampai pukul 12.30 hari, senanglah ibu bapa nak urus kerja harian selepas hantar anak-anak ke sekolah.
2: Kak Ma suka betul konsep Mawib ni. Bukan sekadar memberi bantuan, tapi membangunkan masyarakat. Bermula dari pendidikan anak-anak.
1: Tapi kan Kak Ma, didikan awal ni sangat penting. InsyaAllah kalau asas kukuh, mudah-mudahan anak-anak ni menjadi insan soleh dan berjaya dunia dan akhirat. Lagi satu, permohonan biasanya dibuka pada bulan September setiap tahun.
2: Kalau macam tu Kak Ma kena maklumkan ke Echah ni. Supaya dia isi borang permohonan secara dalam talian nanti. Rugi kalau terlepas.
1: Elok sangat tu Kak Ma. Lepas ni ajak Kak Echah minum sekali. Bolehlah kita cerita lanjut. Sekali kita bawa Kak Echah lawak mana-mana tadi Kak Permata Mawib.
2: Kak Ma setuju. Tapi sebelum tu, jomlah habiskan kopi ni dulu. Amin. Dah suami.
1: Minum.
0: Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pora. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.

Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh,
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: they're right in the quick! Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
5: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM, suara pesisir anda.
6: Okey, pagi ni kita nak kongsi cerita yang mana... Tahniahlah, terlebih dahulu kita nak ucapkan tahniah.
5: Satu kebanggaan lah bagi
6: betul
5: kita, ya.
6: Yang mana sikap patriotik yang ditunjukkan oleh sekumpulan rakyat Malaysia menyentuh hati pengguna media sosial apabila masing-masing secara automatik berdiri tegak menghormati lagu negaraku. Ini berlaku di Pasar Tani sekitar Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras.
5: Ya, dan ini menerusi satu hantaran yang dimuat naik di aplikasi Tweets oleh Wikel Chilis. Kelihatan penjual dan pembeli di Pasar Tani berhenti seketika semasa lagu negaraku dimainkan.
6: Tapi kenapa pula tiba-tiba ada lagu negaraku?
5: Mungkin ada pemain bola sepak dekat sana.
6: Cuba kongsikan apa sebenarnya.
5: Kan. Okey, dan menurut yang terdapat sebuah sesi latihan rehearsal bagi satu acara yang sedang dijalankan di dalam stadium berkenaan sebelum lagu kebangsaan itu tiba-tiba berkumandang.
6: Okey, rupa-rupanya maknanya ada satu acara
5: dalam stadium tu.
6: Raktai kan. Dan tindakan spontan penuh adab yang dipamerkan oleh pengunjung serta peniaga di Pasar Tani ini turut mendapat pujian meluas lah ya, serta ucapan tahniah daripada pengguna media sosial.
5: Ya, okey. Dan ada juga yang mengatakan tahniah rakyat Malaysia, ini membuktikan jiwa kita masih lagi menghormati dan menyayangi negara sendiri.
6: Ya, saya suka tengok suasana macam ni katanya. Pernah juga saya jogging, keluar lagu negaraku, semua orang berhenti, rasa macam wow sampai meremang bulu roma.

0: Jadi rata-rata pengguna meluahkan rasa bangga kerana nilai murid dan rasa cinta akan negara masih menebal ya dalam kalangan masyarakat tanpa perlu dipaksa-paksa ataupun bak kata sekarang ni menekan-nekan.
1: Jadi si orang kata situasi begini, rasa sayangkan negara, betul? Sikap patriotik itu perlu ada dalam diri kita dan perlu kita terapkan dalam kita nak melakukan apa saja sebenarnya.
0: Betul.
1: Sayangkan yalah, negara kita.
0: Siapa lagi nak lakukan, nak menghormati negara kita kalau bukan warganya sendiri? Lagi-lagi kita sebagai warga Malaysia kan? Dari segi jalur gemilang benderanya,
1: betul,
0: lagu negaraku, lagunya. Itu kita semua hormati. Sebab itu melambangkan identiti kita sebagai warga Malaysia.
1: Jadi tahniahlah kepada rakyat Malaysia. Tidak kira bangsa, semuanya berdiri tegak ketika...
0: Betul.
1: Menyanyikan lagu negaraku, menghormati lagu negaraku walaupun ketika itu berada di pasar tani.
0: Betul kan? Tapi menghormati tu rasa macam wow.
1: Itulah kan, kita rasa macam wow. Saya tengok video tu pun rasa macam
0: Malaysia.
1: Wow, banggalah kan? So kita di negara Malaysia ni masih lagi ada rasa cintakan negara tu.
0: Betul. Jadi to all Malaysian, jangan malu, jangan segan, tahniah untuk anda yang sudah melakukan semangat cinta akan negara ini.
1: Okey, baik, itu perkongsian kisah tular sana sini hari ini.
0: Okay, dan kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Ada lagi beberapa responnya untuk dari topik Sembang Pagi pada hari ini, mengenai dengan adik-beradik anda berapa orang. Susun mengikut jantina bermula dari anak sulung hingga anak bungsu. L untuk lelaki, P untuk perempuan. Susun saja LP, LP, LLPP.
1: Kalau anak sulung tu perempuan, perempuan, lelaki nombor dua, ketiga lelaki, susunlah.
0: Susunlah
1: ikut jantina mereka ya.
0: Okay, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Jadi kekal bersama dengan Laban FM, dengarkan ini dia, Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Ya, 8.50 pagi sudah ketika ini. Kembali lagi bersama sama dengan Habib Shima pagi ini.
1: Okey, semakin meriah kita dekat TikTok Labuan FM berinteraksi dengan rakan-rakan kita.
0: Betul.
1: Jadi anda kena terus setia bersama-sama kami di Labuan FM sebab sebentar lagi pukul 9 pagi kita ada utama 9 pagi.
0: Ya, betul. Dan kita akan terus bersama-sama dengan anda merusi slot bicara eksklusif pula dalam pukul 9.15 minit pagi.
1: Ya, 9.15 minit pagi kita ada tetamu hari ini.
0: Ya, topik talk ketua.
1: Kita ada slot talk ketua hari ini.
0: Ketua kampung dari mana tu? Ranca-ranca.
1: Okey, jadi nantikan apa agaknya perkongsian yang dibawakan pagi ini.
0: Saya excited sebenarnya nak tahu nama ranca-ranca tu dari mana.
1: Okey, kita akan buat orang kata soalan. Kita akan buka lagi ke sistem undian.
0: Okey.
1: Di TikTok.
0: Okey, dan sekali lagi tepat pukul 9 pagi kita akan ikuti berita utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM. Kami akan kembali menemani anda di jam yang terakhir seketika nanti. Jadi kekal bersama sama dengan Habib Shima pagi ini dan dengarkan ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepala pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Production telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mismatch dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepala pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM159,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa melainkan satu penyelesaian mutamar dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau, perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, bicara eksklusif untuk anda Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama dengan Hebri dan juga Shima pagi ini menerusi slot bicara eksklusif untuk edisi Isnin 22 Jun 2026.
1: Jadi terima kasih kami ucapkan atas kesetiaan anda mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda ketika ini. Jam terakhir kita ada segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Kita ada segmen ataupun slot bicara eksklusif hari ini.
0: Ya, jadi pada anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada, menerusi frekuensi kami di 103.7 MHz ataupun 89.4 MHz, dan juga mengikuti penstreaman langsung menerusi TikTok dan juga YouTube Labuan FM. Dan boleh dengarkan kami secara terus menerusi aplikasi RTM Klik juga.
1: Okey, dan pagi ini kita sangat berbesar hati kerana kita bersama dengan seorang lagi Tok Ketua daripada kampung-kampung yang ada di Labuan ini. Betul. Hari ini kita bersama-sama dengan Encik Rosman bin Hussein, merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Ranca-Ranca. Jadi kita nak dengar dulu suara ketua kita pagi ini. Assalamualaikum Ketua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabarnya Ketua?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah sihat. Jadi tenang Ketua kita pagi ini kan.
0: Mungkin sebab kita pakai hijau dan Ketua pun pakai hijau.
1: Macam berjanjinya.
0: Macam
1: orang.
0: Berjanjinya orang.
1: Tapi bukan kami berjanji, macam saja. Kebetulan.
0: Kebetulan.
1: Okay.
0: Kuat kami punya anu tu,
1: apa ni orang? Insting apa semua?
0: Insting,
1: chemistry.
0: Okey, jadi kita beralih kepada topik kita pada pagi ini mengenai dengan Tok Ketua. Kita nak tahulah mengenai dengan ada apa di kampung Ranca-Ranca.
1: Ya, Ranca-Ranca. Apa isu-isunya?
0: Isu-isunya. Apa sebenarnya, dari mana nama kampung Ranca-Ranca ini didapat? Jadi tapi sebelum tu, kita nak tanya Ketua dan berkenalan terlebih dahulu. Ini merupakan pertama kali kita bersua dengan
1: Ketua. Kita bersama-sama dengan Ketua. Mungkin sebelum ni dengan DJ yang lain kan? Yang lain.
0: Tapi mungkin Shima Hebri bersama-sama dengan Ketua pertama kali. Jadi kita nak berkenalan daripada Ketua terlebih dahulu lah. Jadi mungkin Ketua boleh kongsikan sedikit pengenalan mengenai dengan Ketua. Silakan Ketua.
2: Okay, terima kasih Labuan FM kerana sudi menjemput saya pagi ini. Okay, yang pertama kali saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rosman bin Hussein, pengurusi JPKK Kampung Ranca-Ranca, merangkap Ketua Kampung. Dan saya sudah berkahwin selama 32 tahun dan mempunyai 5 orang anak, 5 orang cucu. Saya dilahirkan kembar. Anak saya kembar dan cucu juga kembar. Sebenarnya kembar lelaki.
1: Ini istimewanya. Betul. Ketua kita kali ini. Ada kembar-kembar ni. Jadi kembar-kembar. Jangan sampai keliru. Okey. Jadi sekali lagi kita mengalu-alukan kehadiran ketua kita hari ini. Encik Rosman bin Hussein. Sekali lagi merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Ranca-Ranca. Soalan kita seperti biasa untuk pertama kali ini bersama-sama dengan ketua kampung. Jadi untuk permulaan ketua, boleh kongsikan sedikit asal-usul nama Kampung Ranca-Ranca ini, dari mana dapat nama Ranca-Ranca tu, dan mungkin ketua boleh kongsikan juga persempadanan itu dari mana sampai ke mana. Okay. Ranca-Ranca ini ada dua kan, laut, darat. Jadi mungkin ketua boleh perincikan lagi. Silakan ketua.
2: Okey, terima kasih. Sebenarnya kalau mengikut cerita orang dulu-dulu, memang Kampung Ranca-Ranca ini dari segi jenis makanan, ulam. Jadi bila di merata tempat, memang Ranca-Ranca, ulam Ranca-Ranca saya yang ada. Itulah dipanggil Kampung Ranca-Ranca.
1: Dari ulam saja.
2: Ya,
1: dari maknanya ulam banyak saja. Tahu ulam Ranca-Ranca dulu ni mulanya?
2: Memang banyak. Di laut, di darat pun ada. Dan dari segi persempadanan, persempadanan bermula dari Kampung Ranca-Ranca Laut sehingga ke perumahan Sebagis dan juga di Ranggu. Ranggu. Jadi buat masa ini di Pengalan Kapur sudah perpindahan. Jadi termasuk juga Pengalan Kapur lah, walaupun tidak penduduknya sana, tapi masih lagi persempadanan.
1: Jadi itu antara persempadanan bagi kampung ranca-ranca laut darat. Sama sajalah tu kata tuan.
2: Ya, sama saja.
3: Mungkin okay. Anda juga tanya Ranggu tu di mana? Mungkin kita boleh jelaskan di mana tu.
2: Ranggu di kawasan ranca-ranca darat.
1: Di ranca-ranca darat dulu, lepas tu dia ke depan sedikit.
2: Ke depan sedikit.
3: Okey, itu dia. Sedikit perkongsian daripada ketua kita mengenai dengan asal usul nama kampung ranca-ranca ini sebenarnya daripada makanan ataupun ulam ranca-ranca.
1: Kan sekarang kan ada kan ulam ranca-ranca tu kan?
3: Betul.
1: Ataupun kalau dalam bahasa Malaysia ulam raja.
3: Ulam raja.
1: Tapi kalau kita ni ulam ranca-ranca.
3: Faham. Okey.
1: Jadi dari situlah kampung ranca-ranca mendapat namanya.
3: Cerita mulanya.
1: Ini orang juga mulanya.
3: Okey, baik. Kita dah tahu juga antara isu-isu yang terdapat di ketua kampung pula, di kampung ranca-ranca ni. Jadi mungkin kita boleh kongsikan apa antara isu yang boleh diangkat oleh perhatian kerajaan maupun pihak berkuasa tempatan, ketua.
2: Okey, yang isu yang pertama sekarang ni di kampung ranca-ranca, yang pertama ialah mengenai dengan lampung jalan. Lampung jalan yang dari Petronas sampai ke perikanan, lampung itu selalu saya ada bermasalah. Jadi belum lama ini saya ada membuat aduan sama JKR. Jadi bila ada tindakan diorang buat, berbalik lagi. Macam yang salah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah baik. Tapi memang selalu ada masalah tu lampung tu. Selalu ada masalah.
1: Maknanya tidak stabil lah.
2: Sekejap
1: penadalan ni, ketua.
2: Mohon pada pihak kerajaan lah untuk menilai balik semula apa yang kerusakan yang bermula daripada mana. Jadi kena jalan tu memang jalan utama.
1: Jalan utama, betul.
2: Jalan utama. Dan juga lagi masalah yang lain tu jalan raya. Jalan raya selalu ada lubang sana, lubang sini. Jadi bila ada hujan, mungkin boleh membahayakan pengguna jalan raya, terutama sekali motosikal. Dan yang ketiga, masalah banjir. Masalah banjir di kawasan Labuan Sepiat sana, bila hujan lebat memang banjirnya boleh menaikkan dari sampai Pulau Tuhud. Juga di kampung ranca-ranca darat, banjir pun selalu ada juga.
1: Masih lagi ya?
2: Masih, tapi kurang lah.
1: Okay.
2: Alhamdulillah lah, kurang lah sudah sekarang ni.
1: Macam yang kalau hari Sabtu baru-baru ni kita hujan lebat. Di ranca-ranca macam mana situasinya?
2: Di ranca-ranca kurang, tapi di simpang Labuan Sepiat tu memang banjir.
1: Banjir.
3: Okay, baik. Mungkin ada lagi isu, ketua? Selain daripada tiga ni, lampu jalan, jalan raya, masalah banjir, mungkin ada beberapa isu lagi yang ketua boleh jelaskan?
2: Mungkin isu-isu yang lain tu ada jugalah, tapi
1: dah
2: berapa serius lah.
1: Maknanya ini tiga isu yang besar untuk diberi perhatian lah maknanya.
3: Ini dia antara isu-isu yang telah dijelaskan oleh ketua sebenarnya tadi. Baik, nanti kita akan kembali bersama-sama dengan anda untuk tanya pula apa antara kemudahan-kemudahan yang terdapat di kampung ranca-ranca itu dan juga bantuan-bantuan yang boleh dipohon melalui pengurusi JPKK. Okey, jadi pada anda kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpa. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif untuk pagi ini.
1: Okey, dan sekali lagi pagi ini kita bersama-sama dengan tetamu kita.
0: Ya, betul.
1: Yang mana merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK, Kampung Ranca-Ranca.
0: Ya, itu Encik Rosman bin Husin bersama-sama dengan kita, dan kita sudah pun tanya beberapa soalan tadi.
1: Ya.
0: Sudah pun kita ketahui ya. Ketua ni ada kembar.
1: Dari mana
0: asal usul nama Kampung Ranca-Ranca di persempadanannya dari mana? Sebab ialah seperti yang kita sudah maklum, Ranca-Ranca ini ada darat dan juga lautnya. Okey, dan juga antara isu-isu yang diangkat untuk perhatian kerajaan. Jadi kita nak tanya daripada ketua lah sendiri, apa yang menarik ada di Kampung Ranca-Ranca? Mungkin kita boleh jelaskan antara kemudahan-kemudahan yang terdapat di Kampung Ranca-Ranca itu. Silakan ketua.
2: Kemudahan yang ada terdapat sekarang ini di kampung seperti belai polis, sekolah-sekolah, dan juga industri-industri. Selain itu ada juga macam projek-projek yang kecil-kecilan lah, yang ada di sana, macam memproses pusuk. Selain itu yang lainnya kebanyakannya projek lah, pembangunan lah.
1: Dia terkenal dengan kawasan perindustrian lah kan. Kalau zon Ranca-Ranca ni selalunya.
0: Jadi kalau di Kampung Ranca-Ranca ketua, contohnya macam ada yang orang luar daripada Labuan ingin datang ke Ranca-Ranca, apa yang menarik untuk datang ke Kampung Ranca-Ranca ni?
2: Kalau dulu, tapi sekarang ni sudah barang tu sudah tak ada. Memang dulu kebanyakannya orang agak batis bongkok tu. Batis bongkok tu. Tapi sekarang ni macam tak ada sudah. Jarang lah orang datang sudah.
1: Kalau dulu sejarah itulah.
2: Ya, batu putih, kenal-kenal batu putih, batis bongkok.
0: Bagi itu yang menjadi tarikan sebenarnya lah ya. Tapi sekarang ialah mungkin atas faktor kemajuan.
1: Betul.
0: Kan? Baiklah, itu antara kemudahan-kemudahan yang terdapat di Kampung Ranca-Ranca.
1: Okey, dan kita nak bertanyakan juga kepada ketua lah. Seperti biasa, kita teringat lagi macam yang minggu lepas, ketua kampung ni merupakan pengantara, perantara. Jadi apa agaknya bantuan-bantuan yang boleh dipohon melalui pengerusi JPKK sendiri?
2: Sekarang ni kebanyakannya bantuan yang dipohon dari penduduk kampung melalui MAWIP, Perbadanan Labuan, dan juga melalui syarikat-syarikat yang ada yang membantu sikit-sikit lah. Maksudnya dari syarikat yang berkenaan yang hampir dekat-dekat kampung lah.
1: Maknanya ada syarikat-syarikat biasa jugalah. Jadi untuk warga kampung, kalau nak dapatkan bantuan seperti biasa, dapatkan khidmat nasihat, dapatkan bantuan ketua kampung untuk mempermudahkanlah urusan anda.
0: Betul. Jadi kita nak tanya daripada ketua lah ya. Mungkin ada aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di Kampung Ranca-Ranca, mungkin masa terdekat ataupun dalam perancangan ketua. Mungkin ketua boleh kongsikan.
2: Buat masa ini memang ada perancangan kami untuk membuat gotong royong. Gotong royong di kawasan Padang Pusat sana, sehingga di kawasan Ranca-Ranca Darat. Tapi baru dalam perancangan lah. Kami akan berbincang bersama KRT Kampung Ranca, bersama penduduk, dan juga bersama JPKK punya EJK lah. Bila ada sekarang peruntukan memang ada sudah dari Perbadanan Labuan. Jadi peruntukan lo akan kami gunakan untuk membuat program itu.
1: Alhamdulillah.
2: Hanya tempat dan masanya
1: masa
2: belum tentu,
1: belum ditetapkan lagi lah.
2: Mana
1: sekarang ni yang terdekat dalam perancangan program gotong royong bersama dengan warga kampung lah.
0: Dan bila adanya tadi ketua bagi tahu mengenai aktiviti gotong royong itu, bagaimana pula dengan kerjasama daripada warga kampung ketua?
2: Alhamdulillah. Jadi ada yang sudah-sudah memang ada yang datang lah. Tapi tidak semua lah. Yang siapa yang ada pre di datang lah. Yang ada pre itu boleh buat kan. Kita pun dah boleh paksa juga. Tapi kalau boleh akan datang, mintalah untuk penduduk kampung datang ramai lagi untuk membersihkan kawasan-kawasan kampung itu. Kerana betul-betul sana memang kawasan tu memang banyak sampah lah.
1: Okay.
2: Ya, pasal dari laut kan. Mm-hmm. Dari laut tu. Jadi bila ya sudah air surut, ya akan menahan balik di kawasan-kawasan rumah itu. Yeah. Rumah-rumah itu.
1: Mm-hmm.

0: hari ini. Hai, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Pada hari ini, seperti biasa, saya ingin berkongsi istilah menarik untuk anda. Kita mulakan dengan istilah yang pertama, iaitu iklan acah atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai teaser. Iklan acah merujuk kepada bentuk promosi ringkas yang bertujuan menimbulkan rasa ingin tahu dan keterujaan khalayak tanpa mendedahkan maklumat penuh tentang produk, program atau acara yang bakal diperkenalkan. Iklan jenis ini biasanya menggunakan petunjuk minimum seperti slogan misteri, visual separa jelas atau tarikh pancaran bagi mencetuskan persoalan dan perbualan dalam kalangan audiens. Strategi ini berkesan untuk membina jangkaan awal serta menarik perhatian sebelum pengumuman rasmi dibuat, sekaligus meningkatkan impak kempen pemasaran apabila maklumat sebenar didedahkan. Istilah seterusnya adalah sohor kini atau dalam bahasa Inggeris disebut trending. Istilah sohor kini merujuk kepada sesuatu perkara, topik, isu, gaya atau kandungan yang sedang mendapat perhatian meluas dan menjadi perbualan hangat dalam kalangan masyarakat pada sesuatu masa tertentu. Sesuatu yang sohor kini biasanya tersebar dengan cepat melalui media sosial, media massa atau perbualan umum kerana ia menarik minat, mencetuskan emosi atau relevan dengan situasi semasa. Fenomena ini boleh melibatkan pelbagai bidang seperti hiburan, fashion, teknologi, isu semasa atau cabaran dalam talian. Dan kebiasaannya bersifat sementara kerana perhatian masyarakat sentiasa berubah-ubah mengikut arus perkembangan terkini. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Ya, itu dia Cakna Bahasa sebentar tadi. Terima kasih DJ Fias atas perkongsiannya. Mungkin ada tidak sempat mendengarkan, boleh dengarkan siaran ulangannya menuju segmen variasi pukul 11.45 minit pagi nanti.
2: Okey, dan sedar tak sedar, kita pun semakin menghampiri penghujung tugasan kita hari ini.
1: Betul. Jadi apapun untuk anda, terima kasih yang mendengarkan siaran Labuan FM seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Bertemankan kami berdua di sini. Harry dan juga Shima menemani anda.
2: Terima
1: ya.
2: Terima kasih berbanyak-banyak. Terutamanya rakan-rakan di TikTok lah ya. Banyak sangat menemani kita hari ini.
1: Betul.
2: Dari awal tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih berbanyak-banyak. Kita ada tadi Ketua Asmadi. Betul. Kita ada Tres, Awang Alai, Nur Atika, siapa lagi? Salina. Kan? Asa.
1: Ada juga tadi
2: Eko Harman.
1: Tiga, Nur Atika. Aunty Dina pun ada.
2: Ada tadi.
1: Singa tadi kan?
2: Marley. Siapa lagi ni? Tiga, Jili, Lia. Halima, Roy 74. Zunaida. Terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Okey, apapun untuk anda, untuk topik sama pagi hari ini, adik-beradik anda berapa orang susun mengikut jantina bermula dari anak sulung hingga anak bungsu? Sebenarnya jumlah adik-beradik sama ada ramai ataupun sedikit itu sebenarnya bukanlah penentu utama kebahagiaan dan juga keharmonian dalam keluarga ya. Kita cuma nak santai-santai je topik dengan
2: yang penting kita
1: ini.
2: Saling hormat menghormati ya. Kita saling sayang menyayangi sebab mereka ini adalah darah daging kita.
1: Betul.
2: Kita air dicincang takkan putus.
1: Jadi setiap keluarga mempunyai kelebihan tersendiri dan juga hubungan yang baik perlu dipupuk tanpa mengira bilangan adik-beradik.
2: Okey, jadi terima kasih atas respon yang anda berikan walaupun Facebook kita mungkin masih lagi belum dapat berfungsi sepenuhnya.
1: Tapi tetap ada respon juga daripada rakan-rakan kita ya.
2: Yeah.
1: Okey, dan nampaknya tugasan kami pun sampai di sini saja menemani anda menerusi segmen Salam Padan untuk edisi Isnin 22 Jun 2026. Jadi mohon maaf ya jika ada terkasar kata, tersilap kata sepanjang kami menemani anda 4 jam ini.
2: Ya, yeah, insyaAllah. Allah, esok kami akan kembali lagi menceriakan pagi anda. Esok kita jumpa lagi.
1: Betul.
2: Esok jumpa lagi.
1: Jadi kekal bersama-sama dengan Labuan FM sehingga pukul 7 malam nanti. Pastinya banyak yang lagu-lagu hiburan yang terbaik kami berikan dan juga perkongsian informasi kepada anda.
2: Jadi pastikan anda terus mendengar Labuan FM,
1: suara pesisir anda.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan sama, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut, antaranya penamatan pertempuran di semua medan dan pencairan aset Iran. Pada masa sama, tumpuan rundingan turut terarah kepada memutamatkan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, mendedahkan baki peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamat dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus menyerang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassim. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassim berkata kumpulan itu komite terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kejeraan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytihar pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata usaha membendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Piala Dunia FIFA 2026, peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H pada awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak dari awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP peluba Ducati Marc Marquez catat kemenangan berkhaya pada Grand Prix Czech selepas meminta serakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengikori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih dua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: menyebarkan informasi terbaik melalui segmen variasi pilihan yang terbaik untuk Anda.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan, dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata, ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.

0: Baiklah, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya DJ Alif, hadir dari Konti ke Udara menemani perjalanan waktu anda dalam segmen variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda hanya di Labuan FM. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada DJ Hebri dan juga DJ Shima yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang sedang memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar. Biarkan langkah dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Dan seperti orang kata, kata-kata yang selalu kita ucapkan, iaitu jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Okay, dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah atau dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Okay, yang paling penting sekali, jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, seperti biasa dalam segmen variasi dari pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untaian lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik serta perkongsian yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna yang ceria. Jadi teruslah bersama-sama saya DJ Alif dari Konti ke Udara, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Senyum-senyum selalu, senyum-senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Variasi, musik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

Lepas FM, suara pesisir anda. Baiklah, dalam kehidupan kita pada hari ini, setiap orang mempunyai garis masa yang berbeza. Ada yang mencapai impian pada usia muda,

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat yang menarik yang terletak di Kuala Lumpur, iaitu Rex KL. Rex KL merupakan sebuah hub kreatif dan budaya yang terletak di Jalan Sultan Kuala Lumpur. Bangunan ini dahulunya ialah pawagam lama, dikenali sebagai Rex Cinema yang beroperasi sejak tahun 1947 sebelum ditutup dan kemudiannya dipulihkan menjadi ruang seni moden. Transformasi ini menjadikan Rex KL simbol pemuliharaan bangunan warisan dalam suasana bandar yang pesat membangun. Kini, Rex KL menempatkan pelbagai tarikan seperti kedai buku ikonik Book Access yang tersusun dalam ruang auditorium lama, kafe berkonsep santai serta ruang acara untuk pameran seni, persembahan muzik dan program komuniti. Reka bentuk dalaman yang mengekalkan elemen industri lama menjadikan tempat ini sangat estetik dan fotogenik. Secara keseluruhannya, Rex KL bukan sekadar tempat bersantai tetapi pusat pertemuan komuniti kreatif yang menggabungkan sejarah, seni dan budaya dalam satu ruang yang unik di tengah kota Kuala Lumpur. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfoy.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: Pilihan
13: jadi.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Labuan FM.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

Masih lagi bertemankan suara saya DJ Alif di jam yang kedua dalam segmen variasi yang pastinya lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, dalam dunia media sosial kita pada hari ini sering membawa kita kepada pelbagai bentuk kandungan yang menarik perhatian. Ada yang bersifat hiburan, ada yang berbentuk pendidikan dan ada juga yang orang kata menguji keberanian dengan meneroka perkara-perkara misteri. Sebagai contoh, paranormal. Okay. Namun, apa jua aktiviti yang dilakukan, keselamatan diri haruslah sentiasa menjadi keutamaan. Yang mana baru-baru ini, seorang pempengaruh di media sosial yang dilaporkan hilang ketika membuat siaran langsung iaitu berkenaan dengan paranormal di Melaka akhirnya telah ditemukan selamat selepas hampir 2 hari menjadi tanda tanya orang ramai. Lelaki yang berusia 34 tahun itu ditemui dalam keadaan lemah di sebuah tandas awam berhampiran dengan kawasan Skytrax Adventure Melaka di Taman Botanikal oleh orang awam pada petang Ahad. Dan menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia iaitu JBPM Melaka, operasi pencarian melibatkan anggota bomba, polis serta beberapa agensi lain yang menjalankan pencarian di kawasan resort dan sekitar Taman Botanikal selepas menerima laporan mengenai kehilangan mangsa. Dan difahamkan juga mangsa mula membuat siaran langsung berkenaan dengan kandungan paranormal di sebuah resort sekitar pukul 8.30 malam pada Jumaat lalu. Namun kira-kira setengah jam kemudian siarannya terus terputus secara tiba-tiba sebelum segala usaha dicuba untuk menghubunginya gagal. Dan dalam keadaan itu telah mencetuskan kebimbangan dalam kalangan rakan-rakan mangsa sehingga satu laporan polis telah dibuat bagi memaklumkan kehilangannya. Dalam pada masa yang sama juga, pihak JBPM mengingatkan orang ramai agar segera menghubungi pihak berkuasa sekiranya berlaku sebarang kecemasan ataupun kehilangan individu supaya tindakan dapat diambil dengan lebih cepat dan berkesan. Jadi kepada anda, kisah ini sebenarnya boleh orang kata akan menjadi peringatan bahawa walaupun teknologi membolehkan kita berkongsi pelbagai pengalaman serta apa ni orang kata pengalaman secara langsung kepada dunia, tapi keselamatan diri tidak boleh dipandang ringan. Kerana kadang-kadang keberanian yang sebenar itu bukanlah mencari sesuatu yang misteri, tetapi keberanian yang sebenar adalah memastikan diri sentiasa berada dalam keadaan selamat dan juga bertanggungjawab setiap tindakan yang dilakukan. Kerana dalam apa jua keadaan, nyawa dan keselamatan sentiasa lebih berharga daripada sebarang kandungan yang ingin dihasilkan. Jadi itu dia serba sedikit orang kata cerita yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi pada ataupun pelbagai lagi cerita-cerita menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, dalam setiap dalam sejarah setiap negara pasti ada tokoh-tokoh yang memainkan peranan besar dalam membentuk perjalanan bangsa dan tanah air mereka. Ada yang dikenang kerana kepimpinannya, ada juga yang diingat kerana keberaniannya, dan ada juga nama yang terus terpahat dalam sejarah kerana pengorbanan yang dilakukan demi memperjuangkan apa yang dipercayainya. Dan baru-baru ini negara Cuba telah kehilangan salah seorang tokoh revolusi yang paling berpengaruh apabila Ramiro Valdez dilaporkan telah meninggal dunia pada usia 94 tahun. Berita pemergian beliau telah diumumkan oleh Presiden Cuba menerusi media sosial yang menyifatkan kehilangan tersebut sebagai satu detik yang amat menyentuh hati buat negara itu. Ramiro Valdez merupakan antara sekutu terawal kepada Fidel Castro dan memainkan peranan penting dalam perjuangan yang akhirnya membawa kejayaan kepada revolusi Cuba pada tahun 1959. Malah ketika itu beliau berusia 21 tahun, beliau telah menyertai Fidel Castro dalam serangan ke atas Moncada Barracks pada tahun 1953, yang mana merupakan salah satu peristiwa yang dianggap sebagai titik permulaan kebangkitan bersenjata menentang pemerintahan ketika itu. Dan sepanjang hayatnya, Valdez telah memegang pelbagai jawatan penting dalam kerajaan dan Parti Komunis Cuba. Beliau juga pernah dianugerahkan gelaran kehormat iaitu Hero of the Public dan Commander of the Revolution atas jasa serta sumbangannya kepada negara. Jadi kisah daripada tokoh seperti Ramiro Valdez ini mengingatkan kita bahawa sejarah sesebuah negara bukan hanya dibina oleh peristiwa tetapi juga oleh individu-individu yang berani membuat keputusan dan berjuang untuk apa yang mereka percayai, sama ada dipersetujui ataupun tidak oleh semua pihak. Tokoh-tokoh seperti ini tetaplah menjadi sebahagian daripada lembaran sejarah yang akan terus dipelajari dan juga dikenang oleh generasi yang akan datang, kerana masa mungkin berlalu tetapi jasa dan pengaruh seseorang terhadap sejarah akan terus hidup dalam ingatan masyarakat. Baiklah, itu dia serba sedikit orang kata apa ni, perkongsian siapa dia yang boleh saya kongsikan kepada anda untuk kali ini. Dan kepada anda, jangan tukar frekuensi ini kerana selepas ini kita ada lagu daripada Arjuna Beta. Tapi sebelum itu apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Abu Bakar Ella. Ini dia Orang Kita.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

0: Chak na bahasa, yeah. Istilah hari ini.
1: Hai, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Pada hari ini, seperti biasa, saya ingin berkongsi istilah menarik untuk anda. Kita mulakan dengan istilah yang pertama, iaitu iklan acah atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai teaser. Iklan acah merujuk kepada bentuk promosi ringkas yang bertujuan menimbulkan rasa ingin tahu dan keterujaan khalayak tanpa mendedahkan maklumat penuh tentang produk, program atau acara yang bakal diperkenalkan. Iklan jenis ini biasanya menggunakan petunjuk minimum seperti slogan misteri, visual separa jelas atau tarikh pancaran bagi mencetuskan persoalan dan perbualan dalam kalangan audiens. Strategi ini berkesan untuk membina jangkaan awal serta menarik perhatian sebelum pengumuman rasmi dibuat, sekaligus meningkatkan impak kempen pemasaran apabila maklumat sebenar didedahkan. Istilah seterusnya adalah sohor kini atau dalam bahasa Inggeris disebut trending. Istilah sohor kini merujuk kepada sesuatu perkara, topik, isu, gaya atau kandungan yang sedang mendapat perhatian meluas dan menjadi perbualan hangat dalam kalangan masyarakat pada sesuatu masa tertentu. Sesuatu yang sohor kini biasanya tersebar dengan cepat melalui media sosial, media massa atau perbualan umum kerana ia menarik minat, mencetuskan emosi atau relevan dengan situasi semasa. Fenomena ini boleh melibatkan pelbagai bidang seperti hiburan, fashion, teknologi, isu semasa atau cabaran dalam talian. Dan kebiasaannya bersifat sementara kerana perhatian masyarakat sentiasa berubah-ubah mengikut arus perkembangan terkini. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Bahasa Tepat, Minda Hebat. Itulah dia tadi perkongsian Cakna Bahasa daripada DJ Fias bagi edisi 22 Jun 2026. Baiklah, sebenarnya kan ramai dalam kalangan kita ni sering beranggapan bahawa penyakit jantung itu hanya menyerang kepada golongan yang berusia ataupun kepada mereka yang kelihatan tidak sihat. Okay. Namun sebenarnya hakikatnya di sini adalah penyakit itu boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, termasuklah individu orang kata yang aktif bekerja dan merasakan diri mereka dalam keadaan yang baik-baik. Yang mana baru-baru ini sebenarnya telah tular satu perkongsian di media sosial yang menarik perhatian ramai apabila seorang lelaki berkongsi pengalaman rakannya yang berusia 42 tahun diserang sakit dada secara tiba-tiba ketika sedang berehat di rumah. Menurutnya, rakannya itu tidak sedang melakukan kerja berat ataupun aktiviti yang memenatkan. Tapi secara tiba-tiba saja, dia mengalami sesak nafas dan juga dadanya terasa ketat seolah-olah dihempap sesuatu yang berat. Jadi keadaan tersebut memaksanya untuk mendapatkan rawatan kecemasan sebelum menjalani pemeriksaan lanjut di hospital. Dan daripada hasil pemeriksaan, mendapati saluran utama jantungnya telah tersumbat sehingga lebih kurang dalam 95% dan memerlukan prosedur serta pemasangan stent dengan segera bagi menyelamatkan nyawanya. Dan apa yang lebih mengejutkan lagi, lelaki itu merupakan seorang perokok tegar yang telah merokok lebih daripada 20 tahun dan menghabiskan kira-kira sekotak rokok setiap hari. Jadi menurut doktor, masalah tersebut bukan berlaku secara tiba-tiba, sebaliknya berpunca daripada beberapa faktor risiko yang terkumpul selama bertahun-tahun seperti tabiat merokok, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi yang tidak disedari, lepas tu kurang bersenam serta orang kata apa ni lagi satu lah, berlakunya peningkatan berat badan. Kan? Lepas tu, kesemua faktor ni dia boleh berlaku secara senyap tanpa menunjukkan simptom yang jelas, sehinggalah tiba masanya tubuh tidak lagi mampu menampung kerosakan tersebut. Dan selepas menjalani pemasangan dua stent tersebut, lelaki itu dinasihatkan untuk berhenti merokok dengan serta-merta dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sehat bagi mengelakkan komplikasi pada masa akan datang. Jadi, kisah ini orang kata bolehlah menjadi peringatan kepada kita bahawa kesihatan tidak boleh ditangguh. Jangan tunggu lagi, jangan tunggu sehingga badan memberikan amaran yang serius baru kita mau bertindak. Lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala, kawal pemakanan, kawal berat badan yang lepas tu aktiflah juga untuk bersenam dan jauhi tabiat merokok ataupun menghisap rokok elektronik. Okay. Dan sebenarnya kadang-kadang penyakit yang paling berbahaya ni dia bukan datang secara tiba-tiba tau. Dia datang orang kata tapi dia membesar secara senyap tanpa kita sadari. Tahu-tahu je kita mungkin di stage 4, stage 3. Jadi benda-benda begitulah orang kata yang sangat merisaukanlah dalam diri kita. Baiklah, itu dia serba sedikit orang kata info sehat yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya, sama-sama kita ikuti warta ringkas dari Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Dan teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kenapa perlu termenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Variasi di Labuan FM.

Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Naim Daniel dan juga Adnin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir, yang telah menceriakan ruangan udara anda menerusi segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Masih lagi bertemankan suara saya, DJ Alif, dalam segmen Variasi di jam yang ketiga, dan yang pastinya akan terus menemani anda dengan pelbagai hiburan, informasi dan juga pengisian yang bermanfaat. Baiklah, suka ingin saya ingatkan di sini sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, 22 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram, akan masuknya pada pukul 12.23 minit tengah hari nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas ini kita akan mendengarkan pula mutiara hadis yang bertajuk doa penutup majlis, diikuti pula dengan Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk pemimpin yang beramanah, yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah bersama-sama kami hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa penutup majlis dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, ketika akan mengakhiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, maha suci engkau ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, aku memohon ampunan dan taubat kepadamu. Seorang lelaki lalu bertanya, wahai Rasulullah, sungguh engkau mengucapkan suatu bacaan yang tidak pernah engkau ucapkan sebelumnya. Baginda bersabda, itu sebagai penebus dosa yang terjadi sepanjang dalam majlis. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, iringi setiap perkara yang kita lakukan dengan zikir atau doa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri sesuatu majlis atau pertemuan dengan bacaan kafaratul majlis, yakni doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang mengakhiri pertemuan atau majlis dengan doa kafaratul majlis, niscaya ia menjadi penebus dosa kecil yang terjadi selama berada di majlis tersebut. Bacalah doa penutup majlis setiap kali mengakhiri sesuatu majlis. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, setiap masyarakat memerlukan pemimpin. Namun dalam Islam, kepimpinan bukanlah kemuliaan yang perlu dibanggakan, tapi amanah yang sangat berat untuk dipikul. Ramai yang mengejar jawatan, ramai yang berjanji ketika memerlukan sokongan, ramai yang bercakap tentang kebajikan rakyat. Tetapi tidak semua yang mampu menaikkan apa yang janjikan apabila amanah sudah berada di tangan. Allah Ta'ala berfirman mesti surah An-Nisa ayat ke-58, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sedang pendengar sekalian, jawatan adalah amanah, kuasa juga adalah amanah, kedudukan juga adalah amanah. Semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Selaras dengan sabdaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan dalam apa yang dipimpinkannya. Sidang pendengar sekalian, apabila kita menjadi pemimpin, kita hendak ikut seperti mana kata Imam Al-Mawardi, iaitu kepimpinan diwujudkan untuk menjaga agama dan menguruskan urusan manusia dengan keadilan. Dalam masa yang sama, rakyat juga mempunyai tanggungjawab, iaitu jangan menyokong kezaliman dan jangan menyebarkan fitnah. Dan sentiasa mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada para pemimpin. Kerana baiknya pemimpin memberi manfaat kepada ramai orang dan rosaknya pemimpin membawa mudarat kepada ramai orang. Justru sesiapa saja beri amanah untuk memimpin, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana suatu hari nanti segala kuasa akan hilang, segala jawatan akan hilang, segala manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menguniakan kepada kita pemimpin yang amanah, adil dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta menjauhkan kita daripada kezaliman dan pengkhianatan amanah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebenarnya kan dalam hidup kita ni ada satu perasaan yang mudah untuk datang tapi sukar untuk dia pergi. Ha, perasaan itu adalah rindu. Jika rindu itu sebuah perjalanan, biarkanlah ya, doa menjadi jalannya. Dan jika rindu itu sebuah penantian, biarkanlah sabar menjadi temannya. Dan jika rindu itu sebuah cerita, biarkanlah kenangan menjadi pengakhir katanya. Mungkin benar kata orang, rindu itu curang selalu bertambah tanpa ada berkurang. Hari berganti hari, malam berganti malam. Ada nama yang tetap tinggal dalam ruang ingatan. Jadi kepada anda yang tengah merindukan seseorang pada ketika ini, katakanlah kepadanya, lumangat, aku dikah.

tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Teruskan keceriaan bersama DJ kesayangan anda dalam segmen Variasi.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sedar dan sedar, kita pun telah sampai di penghujung jam yang ketiga dalam segmen variasi. Masa berlalu begitu pantas bila ditemani dengan lagu-lagu dan juga perkongsian yang mengisi perjalanan tengah hari anda pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang tidak terhingga kerana orang kata terus setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Sama ada yang tengah memandu, bekerja, berehat ataupun sekadar menemani hari anda dengan alunan radio kami. Dan untuk anda yang masih bersama kami pada ketika ini, jangan tukar frekuensi ini kerana perjalanan siaran kita masih belum berakhir lagi. Selepas ini sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM yang akan membawakan pelbagai informasi dan juga perkembangan semasa untuk anda. Dan kita akan teruskan lagi siaran kita dengan HTH, iaitu hiburan tanpa henti yang pastinya akan menemani anda dengan lebih banyak lagu-lagu yang terbaik sebentar sahaja lagi. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Cerita dan hayatan di awal.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hiburan tanpa henti, lebih banyak hiburan untuk anda.
3: Lagu-lagu, artis

Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada anda yang telah bersama kami sejak awal hinggalah ke detik ini. Yang sedia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Dan dalam masa 3 jam yang berlalu bagaikan desir angin yang lembut, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama. Dari info semasa, fakta menarik, hiburan dan juga pelbagai warna kehidupan. Semoga setiap bait kata yang dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapatlah memberikan manfaat kepada anda, menceriakan hari anda dan menambah sinar dalam setiap langkah anda. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, yang tengah tekun bekerja atau yang tengah beristirahat melepaskan lelah, kami doakan semoga perjalanan dan urusan anda dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan sentiasa dan yang paling penting sekali, jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai DJ Corina yang akan mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Ididih Siuk Bandar. Baiklah pendengar Labuan FM, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Pandulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Hiburan berinformasi. Labuan FM. Variasi.

Jom kita dengar variasi. Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari Liao. Apa khabar Biskita hari ini? Terima kasih kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman penghibur anda. Untuk edisi hari 1 hari ini 22 Jun 2026, Biskita semua berdangankan kedai aku, si Corina di sini akan mendangani semualah dari pukul 2 ni sampai tiap pukul 4 malam hari. Pukul 4 malam hari nanti. Macam biasa tu. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami menerusi RTM Klik Muat Turun secara percuma saja. Dan ada aplikasi lain yang menyediakan secara percuma, kami saja RTM untuk anda semua. Bah, Meta kita didengarkan lagu, terus bersama-sama kami di DC Okmanar di Labuan FM.
1: Dengarkan di Labuan FM.

bayarkan setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari dalam segmen EDD Siok Banar. Sketsa Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa.

0: Join da ko talang gantay. Luan kan mamiusong kahato. Mundialon alon gampong ani. Eh, jantah lajo-lajo ba? Dikit lagi ko kanta simbit. Palis, palis.
1: Hadew pa niya.
0: Ano ba?
1: Begjo ko yung dapat pa kuming ha?
0: Yeta.
1: Syuko, alhamdulillah. Lagaan pa kaya ba kuming?
0: Eh, aw, si Punjo akan lagaan ha, kan lajo-lajo.
1: Oh.
0: Eh, liat-liat jo dangan na to. O kanya kan mamius iski-iski ati ha. Sama-sama jo ang bay cukay jalan jamo.
1: Los, uja mo ato kuming?
0: Yeta.
1: Ah, jalan ani hakbasa sama aja mo.
0: Oo.
1: Ah, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangko.
1: Munkan lajos kasana bakalita to.
0: Eh, hantap los nya tu katua.
1: Ah. Ah,
0: munkan laju masuk pemulauan sana. Ukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tasimbit. Eh.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuminga.
0: Oh ba.
1: Kuang ilmunya inda not undang-undang jana ya ba itu.
0: Ay, awe. Mun haltes ngambil lesen ba.
1: Ha. Ah.
0: Ada jo pakaha di mana kan signal di mana laju, di mana belaku mutong.
1: Bana?
0: Ah, kanya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Ah, los itu kumeng.
0: Yata.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nangkan makai undang-undang ato.
0: Aweh, bun sudah lulus, tak dapat disin, inda tiap makai undang-undang. Takkan na penyakit lupa ya katua.
1: Ato penyakit dibuat-buat itu kumeng.
0: Nangko.
1: Ukan jo payah kita ni ngamalkan, mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Kumeng, nah, aweh, au katua. Katanya sebagai pengguna jalan ayah, hendaknya amalkan ke sikap batula angso ato.
1: Au, batula angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi. Jangan. Nah, jangan kan batampa-tampa, jangan kan batumbuk.
0: Eh, awe.
1: Nah.
0: Ketua.

0: adik. Dari jauh hantar di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan ke mana kan kau ni?
1: Oh eh, ngam tah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membalik Lampung ah. Binasa tia coba Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap tak dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, nggak dapat buat apa-apa lagi tu. Mun inda, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh benar, nada siapa kerajaan?
1: Iya tah bah, sambil-sambil tu kan melihat joko na indah lain. Ada jo hati ya ni kan membalik kipas. Macam indah kecukupan bah kipas di rumah tu. Cuaca sekarang ane lagi.
0: Ade, kipas dia lagi.
1: Oh.
0: Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu tu?
1: Indah pulang binasa. Nanya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya? Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan atu tua. Ya macam karan jo batu. Ha, indah berapa mencukupi bah? Ha, sebab tu tah kita ni jangan membajir karan.
1: Benar tu Japar, kurapak muato. Padahal di rumah tu paling tah berjimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah, sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu-tatu, kita ni ya. Kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan swissnya. Jangan tak pulang dibiarkan cuma tungannya. Itu lagi, lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plak. Jangan dibiarkan.
1: Awe.
2: Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Terima kasih untuk semua yang terus kekal bersiaran bersama-sama dengan kami. Si Corina kekal di sini menangani. Baik, sedikit perkongsian lah menerusi ruangan Abar Sarian. Ya, Abar Sarian ni terpulang. Rampaian kita ni kan. Ani akan bercerita berkenaan dengan khasiat daun pandan. Kiranya macam daun pandan ni merupakan apanya orang salah satu bahan kegunaan harian juga kan. Lagi-lagi kalau orang yang berjual-jual nasi lemak. Masak nasi lemak dapat daun pandan macam kurang dikikan. Macam tak lengkap rasa nasi lemaknya tu. Yang mana kita ini tahu aroma daripada daun pandan ni memang wangi. Sesuai lah untuk segala masakan. Sama ada masakan lauk-laukan ataupun mungkin kuih-muih kan. Tapi di sebalik kewangian aroma daripada daun pandan ni, kita ni ambil sedikit lah juga kan, sedikit beberapa info berkenaan dengan khasiat yang terdapat dalam daun pandan ini untuk tubuh badan manusia. Yang pertamanya, ia dapat mengawal kadar gula dalam darah. Okay? Mengawal kadar gula dalam darah. Daun pandan yang mempunyai sifat anti-perlimik, okay? Yang membantu mengawal paras glukosa dalam darah. Ekstrak daun ini mampu meningkatkan rembesan insulin dan menghalang penyerapan gula di dalam usus, dan ini yang menjadikan ianya sangat baiklah untuk orang-orang yang menghidap penyakit diabetes ataupun kencing manis. Kemudian yang kedua, dapat melegakan sakit sendi dan jua gaut. Bagi individu yang mempunyai ataupun mengalami masalah sakit gaut ataupun sakit otot dan nyorang aing rebusan, okey, aing rebusan daun pandan ini boleh bertindak sebagai ubat tahan sakit semula jadi. Sebatian aktif dalamnya tu, ia bersifat analgetik dan juga anti radang yang dapat mengurangkan bengkak dan juga kesakitan pada sendi. Selain itu juga, kalau tadi sesuai untuk ia sudah kita dibagi tahu tadi mengawal kadar gula dalam darah kan, dan ia juga berfungsi sebagai orang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Kalau kita ni mengamalkan minuman herba ani, okey, daun pandan ani secara berkala lah, jangan terlalu balik-balik nyorang kan. Apa pun yang kita ni amalkan tentunya dalam keadaan yang sederhana lah. Ia dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Kandungan asid fenolat dalamnya tu membantu mengurangkan rintangan periferi yang pada pembuluh darah, sekaligus mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan bagi yang memang ada masalah tidur malam kan, untuk ia ni sesuai juga untuk mengatasi masalah insomnia. Kalau bis kita tu sering nyorang selalu payahkan tidur kan, mudah tekan rasa macam datang tu rasa tu lah kan, bauri lah kali aja. Daun pandan ni ia mengandungi sebatian alkaloid. Ia ni lah yang memberikan kesan penenang. Ia dapat membantu merehatkan sistem saraf, menurunkan tahap kecemasan dan memudahkan bis kita tidur lah. Memudahkan kita ni mendapat kualiti tidur. Itulah. Itu antara hasil-hasil yang ada pada daun pandan ani. Sebenarnya banyak lagi, tapi itu beberapa sahaja yang dapat aku kongsikan untuk sehari ini. InsyaAllah akan datang ada lagi tu. Akan kita ni kongsikan lagi manfaatnya yang lain. Okay, baik, kita ni akan terus lagi berhibur selepas ini. Lagu selepas ini Hujan Barai-Barai daripada si Kudil and Friends. Sebab kenapa? Cuaca di luar ini pun berubah. Berubah tiap cuacanya. Tadi tarang kan, sekarang mandung. Dah tahu di tempat bis kita, di lokasi-lokasi di sekitar Labuan ni, tahulah kan hujannya setumpuk-setumpuk. Kalau di Tanjung Taras ni macam ada saudara nyanyi-nyak leh. Kan, dah tahulah hujannya ranyai-ranyai kah ataupun lambat kah atau macam mana. Anda kita ni pasti kita ni nantikan sahaja. Tapi yang penting cuacanya memang mandung sehari ni. Ini dia siapa nak.

0: Tahniah, tahniah Musakim. Eh, Musakim sini kau dulu. Rumah kedai kita ni, Luih Anugah Kedai Haga Patut. Nah, aku pulang kampung kincup jamu. Hantar bangga aku itu.
1: Awih, syukur Alhamdulillah Berhan.
0: Benar, benar, benar.
1: Sebagai pekerja rumah kedai, tumpang gembira abah. Tumpang bangga Luih Anugah Haga Kedai Patut. Ukun je senang-senangnya kan Luih jamu.
0: Alhamdulillah, syukur tak Musakim. Eh.
1: Abah.
0: Andang tak payah Luih tu. Luas ujamu tu.
1: Nah.
0: Itu sebenarnya bakat kerjasama kita semua juga.
1: Mana?
0: Ganya cara susun satu strategi pemasaran yang Kak Dayang cadangkan saya tu membuatkan hasil yang positif.
1: Nah, benar.
0: Makanya Luih Anugah.
1: Atu tetap tu dia. Tetap ada tubuhan. Setiap kedai wajib ada strategi pemasaran.
0: Benar.
1: Yang paling penting dan utamakan keselesaan pengguna dan sentiasa jujur dalam apa jua urusan.
0: Oh, rupanya Mustaqim. Ini kira satu pengiktirafan yang paling tinggi lah kan.
1: Benar.
0: Dari segi aspek apa bisa atau mau penilaian Mustaqim menurut tahu?
1: Atu tentu dia tu. Ujak kedai yang saya tu, yang pertama bisa memfokuskan 4 tiang utama.
0: Nak kan buat rumah juga. Makai tihang Musa Kim. Tapi mana juga mun tihang indah kukuhnya mo. Momot ingut-ingut. Kumpum-kumpum tak indah taguh mato.
1: Kan kuang lebih juga tu Burhan. Tiang pertama ekosistem harga. Ini penekanan bukan hanya harga yang murah tapi nilai usin. Value of money-nya baitis. Ketulusan indah membuyuk. Lepas satu indah menipu, jujur dalam pelabelan harga supaya pengguna indah keliru.
0: Mun harga anu Mustaqim, rumah kedai kita ni tak sentiasa peka cadangan. Indah pandai mengambil kesempatan, indah kan membuyuk-buyuk ani. Sentiasa tu dicek, diperiksa semua.
1: Benar.
0: Jadi tiang nombor dua apa Mustaqim?
1: Tiang kedua Bohan. Okey, kecemerlangan operasi. Premis ini dinilai dari segi susunan atur barang yang sistematik dan perkhidmatan pelanggan profesional serta memberikan layanan yang mesra dan marong ya dengan.
0: Pasal itu indah payahkan disangkalkan lagi Mustaqim. Andang itu slogan rumah kedai kita ni sentiasa jujur tak kidom-kidom pelanggan.
1: Benar.
0: Tiang yang ketiga apa Mustaqim?
1: Tiang yang ketiga Burhan. Integriti premis. Menitikparatkan kebersihan yang optimum. Persekitaran kedai tempat membali-bali atuk dalam keadaan yang selamat. Lepas satu pelanggan akan asa selesa saja sepanjang badan di rumah kedai kita ni.
0: Nita integriti premis. Mun pasal kebersihan, pasal pelanggan kita selesa atuk jantai ingau. Semua pelanggan puas hati.
1: Benar.
0: Soal kebersihan kita ni. Kecuali atuh bah.
1: Siapa?
0: Yang ingin mengumpulin atuh bah.
1: Siapa?
0: Kak Celia mu atuh. Malar saja tak menulis aduan-aduan semua ni bah. Indah pandai sangal kali ya. Ada saja bayang indangam di matanya.
1: Benar tu. Tapi inilah pesanan kedai yang jenya mayatuknya. Selagi pelanggan rumah kedai menjadi kewajipan kita memastikan bisi ani asa nyaman, asa berbaloi berbelanja di rumah kedai kita.
0: Mun dah banyak sile. Indah pandai tak putus, indah pandai sangal itu kan.
1: Benar.
0: Tapi biar tanya kali ya. Buat saja kerja kita ni dengan tiang keempat, tiang keempat. Siap dia rumah ni.
1: Kadang-kadang membaiki gigitan je tu. Kala-kala apa nyorang laun bibian mulutnya tu.
0: Benar apa?
1: Tapi ingat sajalah pesan kedai yang sentiasa sabar. Biar dia. Indah siap rumah ni karang. Okey, apa jamu tadi tiang keempat? Tiang keempat. Tiang keempat ini kepatuhan undang-undang. Syarat mandatori peniaga wajib mematuhi Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan serta memiliki lesen perniagaan yang sah.
0: Kan jauh senang kan? Rupanya Luih Anugah Paimis Kedai Haga Patutan ni rupanya Mustaqim ya?
1: Secara keseluruhannya, ketia ini direka untuk menggalakkan persaingan sihat dalam kalangan peniaga. Bagi memastikan akiat ini mendapat akses kepada barangan keperluan. Harga yang adil tanpa mengabaikan aspek kualiti kebersihan.
0: Okey Mustaqim. Mahati sudah kok.
1: Bah lakas mai tak ketani buat kerja ketani yang lagi bisa ya. Supaya tendapan loi lagi kita kedai anugah kedai kita ni.
0: Semangat terus.
1: Lakas.
0: Mai tak.
1: Dengarkan sketsa Rumah Kedai bersiaran setiap hari 1 dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Suara penyokong.
3: Okay bang, bayangkan sekarang ni sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Siapa pasukan pilihan?
4: Jepun.
3: Jepun. Okay.
5: Dulu, kini dan selamanya Portugal. Jumpa Portugal di final, guys. Let's go.
3: Pasukan mana bang?
4: Portugal.
3: Siapa pasukan pilihan abang yang akan menjuarai?
4: Brazil.
3: Agak.
6: Brazil.
7: Brazil.
3: Brazil.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Aku Tetu, si Korina, bah. Dengarkan, Ididi, Siu, Banar, di Labuan FM.
1: Okey, sudah pukul 3:17 malam hari. Aku kongsikan dahulu waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan tu edisi Sariani 22 Jun 2026. Hari 1 Sariani Liao. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3:49 malam hari. Solat fardu maghrib pukul 6:35 malam hari. Solat fardu isyak pukul 7:51 malam. Dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 4:53 pagi waktu syuruk pukul 6:07 pagi. InsyaAllah pukul 3:49 malam hari nanti kita ni rahatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan ini deh, Siok Bandar di Labuan FM.
2: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat dah lagi.
3: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
2: Tu tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atu tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
3: Au, syukur tajuk karangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuani Jepar. Amun macam dulu atu, payah belagau bah.
2: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kedai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kuming?
3: Lagi.
2: Pengusaha kedai makan yang berjaya.
3: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Japar. kabang kampis terus si dongko.
2: Ya bukan apa betul kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kedai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
3: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan ku ni bersih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun bersih.
2: Nah, macam atu tatu peniaga yang baik. Patut tah kau ni jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain ku meng.
3: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan selisa.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: bakal menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataupun pasukan yang disokong lah. Okay.
1: Germany? Brazil.
0: Brazil. Akak?
2: Brazil.
1: Portugal.
3: Kalau saya lah mungkin adalah pada Jerman ataupun Spanyol lah.
0: Pasukan mana bang?
4: Portugal.
0: Portugal. Jadi kita harapkan pasukan yang dipilih ini akan menjuari Piala Dunia untuk edisi kali ini, okey?

0: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.
1: Baik, sudah pukul 3.37 minit malam hari. Leo, sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar pada pukul 3.49 minit malam hari nanti tu. Dan apapun, didoakan kepada semualah yang kurang sehat kan. Tautah musim cuaca dah tantuan ni, kajap panas tiap, kajap hujan kan. Pagi tadi cerah, ada matahari, tarang, panas, tiba-tiba patang mandung tiap. Macam tu juga kesihatan kita ni kan, kajap sihat, kajap kurang sihat. Yang dah sihat cepat-cepat apanya orang diberikan kesembuhan, yang tetap sihat terus mudah-mudahan akan terus kekal sihatnya orang kan, supaya kita ni dapat menjalani kehidupan kita ni seharian, dapat melakukan rutin dengan lebih lancar lagi insyaAllah. Dan jangan lupa terus bersama-sama dengan kami, banyak lagi lagu-lagu hiburan selepas ini yang akan mendangani bis kita. Kekallah di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz, suara pesisir anda.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting kagian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau punya yang indah pedih-pedih. Tinggi darah pelang karang.
0: Yeh, bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Yeh, memberi beli hati je kau ni. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan join indah tentu-tentu karangan ni tuan ni.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Yeh, kajap kau wah. Aku daftar masuk dulu.
1: Apa kan kau buat ni? Yeh, cabutan bertuah apa je yang kau ikutan ikan?
0: Yeh, tak. Macam dah aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebatang-batang ni. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janyakan mesej satu arah mu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu, nombor telefon ku ni janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah, kawah. Indah salah lagi ni, Wania. Memang mesej ni dari skema ni. Ah, 100% ku pasti percaya tu cakap ku ni.
0: Indah juga deh. Tapi ku, Meng, masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngam pulang tujunya. Arah laman web bank. Lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta ku liat ni, nah.
1: Ya tak kau, nah. Anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Kan?
1: Laman web pun boleh dipasukkan kali, ah.
0: Benar juga muat aku, Meng. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kedai ku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ah, ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Meng. Mun indah bakisah ya Rian ni. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni, Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Iau deh, beribun nganya bah.
2: Dengarkan ini di Siu Benar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
3: Abar Saryani, rampaian kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
2: Dan banyak lagi. Bah, jalan lain-lain. Dengarkan tah ini di Siu Benar di Labuan FM.
4: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Jauhi syaitan dengan zikir ketika masuk rumah dan makan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mafhumnya, jika seseorang memasuki rumahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan akan berkata kepada kawannya, tidak ada tempat menginap bagi kamu dan tidak ada makan malam. Jika ia masuk rumahnya tanpa berzikir kepada Allah ketika memasukinya, maka syaitan akan berkata kepada kawannya, kamu telah mendapatkan tempat menginap. Dan jika ia tidak berzikir kepada Allah ketika makan, syaitan pun akan berkata kepada kawannya, kamu telah mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, antara adab seorang Muslim ialah sentiasa berzikir mengingati Allah dalam setiap perbuatannya. Orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah, syaitan akan menjauhinya. Barang siapa berzikir mengingati Allah ketika masuk rumah, syaitan akan menghindarkan diri dari rumah tersebut. Barang siapa berzikir mengingati Allah ketika makan, syaitan akan menghindarkan diri darinya seperti membaca basmalah. Barang siapa memasuki rumah dengan tidak berzikir, syaitan turut akan mendiami rumah tersebut. Sesiapa yang makan tanpa mengingati Allah, syaitan akan sama makan makanan tersebut. Pastikan kita berzikir ketika memasuki rumah dan ketika makan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah jika aku kabarkan kepada kalian suatu yang lebih utama daripada darjat puasa, solat dan sedekah?" Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Baginda bersabda, "Mendamaikan orang yang sedang berselisih dan rosaknya orang yang bersih adalah pencukur, yakni mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan." Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sesungguhnya ibadah puasa, ibadah solat dan ibadah sedekah adalah antara amalan utama dalam kehidupan Muslim yang biasa dilaksanakan. Tetapi mendamaikan dua orang yang sedang berselisih ataupun dua kelompok yang sedang bergaduh juga merupakan yang utama. Maka sebab itulah perselisihan ataupun pergaduhan antara dua orang ataupun dua kelompok boleh menjadi pengikis pahala yang mungkin dicetuskan daripada penyakit hasad dengki dengan saling umpat-mengumpat, hina-menghina dan merendah-rendahkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya, jauhilah hasad dengki kerana hasad dapat memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu bakar. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita hidup bermasyarakat dan salinglah tolak ansur antara satu sama lain, elakkan perselisihan yang membawa kepada pergaduhan. Marilah bersama-sama kita mempertautkan hubungan silaturahim sesama kita, kerana itu merupakan amalan soleh yang utama insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua beroleh kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampai hari lima. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. PDD, see you pagi.
1: Terima kasih kepada biskita semua yang terus bersama-sama mendengarkan segmen EDD Siuk Bandar. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 hingga 4 malam hari. Menyediakan pelbagai perkongsian, Abar Saryani, Rampayan Kitani, Ujadangan, Bamukun, Skesa Cici dan Mimi, Skesa Kampung Sacaca Sira, Setagal Daulu, Apa Ada. Semuanya dalam EDD Siuk Bandar di Labuan FM. Bah, Maita.

0: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
2: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
1: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
3: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya,
1: jangan
0: kamar ini. Yaudah, dek.
2: Aduh, mampol.
0: Pintar.
3: Baik, itu dia dua buah lagu membuka tirai destinasi untuk petang ini Isnin 22 Jun 2026. Hai, assalamualaikum, selamat petang kepada semua. Saya Farah Diana menemani anda dalam segmen terakhir di Labuan FM untuk hari ini, iaitu destinasi sampai pukul 7 malam. Dan hari Isnin, macam biasa, dalam Cafe Galaxy kita dengarkan lagu-lagu antarabangsa selama 1 jam sampai pukul 5 petang. Okay? Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk follow social media kami di Facebook, Instagram, Laman X dan juga TikTok Labuan FM. Kejap lagi saya akan live menerusi Facebook Labuan FM dan anda boleh kongsikan ucapan anda semua. Okay? Jadi sambil kita dengar lagu, sambil juga ada perkongsian info untuk anda dan mungkin ada tips dan juga hebahan nih akan saya sampaikan. Jadi mesti lagi ramai yang masih berada di tempat kerja masing-masing menunggu waktu untuk pulang kerja. Jadi sambil anda menyelesaikan tugasan terakhir untuk hari ini, sambil kita layan lagu-lagu daripada Korea ada kan, daripada Indonesia ada, Jepun ada dan macam-macam menerusi Cafe Galaxy petang ini. Jadi untuk anda semua, teruskan berhibur dengan lagu-lagu terbaik pastinya bersama-sama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Okey, layan lagu-lagu antarabangsa menerusi Cafe Galaxy petang ini. Yang baru saja mendengarkan siaran kami, anda bertemankan saya Farah Diana menerusi Destinasi sampai pukul 7 malam ini. Dan saya nak kongsikan mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka di negeri Kedah, ya, di Pulau Pinang, Terengganu, Kuala Terengganu, di Marang, Johor, Sarawak, ya, termasuk Kuching, Serian, Samarahan, ya, Seri Aman, Betong, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, juga Limbang, ya, di kawasan Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan, Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, dan juga Sandakan di Telupit, wilayah Persekutuan Labuan juga termasuk, ya. Hari ini 22 Jun 2026, amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam ataupun hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi amaran ribut petir ni adalah amaran dijangka, amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluarannya. Jadi jangka hujan lebat juga amaran ribut petir ini sehingga pukul 5 petang ini. Jadi untuk anda semua yang memandu mungkin dalam keadaan jalan licin, okey, sekarang hujan sudah berhenti di Tanjung Taras, tapi jangan pandu laju, okey, nasihat saya, berhati-hati di jalan raya. Dan juga sekiranya berlaku hujan terlalu lebat ketika anda memandu, ya, jangan lupa hidupkan lampu, ya, supaya pemandu lain boleh melihat anda, sebab bila hujan deras, kan, kita punya pemandangan pun begitu terhad, okey, dengan hujan yang lebat. Jadi kita harapkan lampu sajalah daripada motosikal, okay, kereta, supaya kita boleh nampak, ya, ada kenderaan di hadapan ataupun di mana-mana. Okay? Jadi berhati-hati ketika hujan lebat terutamanya. Walaupun hujan sudah berhenti, tapi jalan raya masih lagi basah. Jadi jangan pandu laju-laju juga, ya, sebab ada air yang masih lagi bertakung. Sebab itu juga boleh menyebabkan kemalangan sekiranya anda memandu laju. Okay, saya sudah pun live melalui Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Kalau ada capan, nak kongsikan apa-apa saja, boleh komen. Okay, di live Facebook. Nanti saya akan bacakan, ya. Kita layan lagi lagu seterusnya, Made in Thailand, untuk anda terus dengar Cafe Galaxy di Labuan FM.

0: pagi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Berhibur dengan lagu-lagu antarabangsa.

4:44 minit petang sudah ketika ini. Ha, mana beberapa hari ni hujan saja kan di Labuan. Ha, tapi hujung minggu tu panaslah pula. Ha, kan? Ada jugalah hujan sekejap. Lepas tu malam barulah hujan. Kadang-kadang pagi tu panas. Okey, gitulah cuaca dah menentu. Tetapi daripada semalam sampailah ke hari ini hujan kan. Jadi untuk makluman, hari ini merupakan hari bukan hujan, okey. Tetapi hari ini merupakan hari hutan hujan sedunia, okey. Saya cerita pasal hujan, tetapi hari ini bukannya hari hujan, cuma hari ini adalah hari hutan hujan sedunia. Kalau anda mungkin tak tahu, hari ini merupakan hari hutan hujan sedunia, bukan hanya sebagai kawasan hijau, okey. Hutan hujan ini merupakan sebuah ekosistem dinamik yang memegang kunci kepada kestabilan iklim dunia. Jadi Malaysia yang terletak di zon khatulistiwa adalah antara kawasan terpenting untuk menempatkan bioma ini. Jadi secara saintifiknya, hutan hujan digelar sebagai sistem pertahanan semula jadi bumi kerana yang pertama adalah untuk mengurangkan kepekatan karbon bumi, berfungsi sebagai benteng utama menentang pemanasan global, mencegah hakisan tanah dan juga menstabilkan struktur muka bumi, mengawal selia kitaran air untuk mengelakkan insiden cuaca ekstrim seperti banjir besar atau kemarau. Jadi sebagai rakyat negara, kita adalah penjaga kepada titik panas ataupun hotspot, ya, biodiversiti paling kaya di planet ini yang merangkumi khazanah dari Lembah Danum di Sabah hinggalah ke Taman Negara di Semenanjung Malaysia. Okey, jadi marilah kita bersama-sama pelihara warisan biologi ini. Jadi itu yang dapat saya kongsikanlah sedikit, ya, mengenai Hari Hutan Hujan Sedunia hari ini 22 Jun 2020 2026. Tiba-tiba pula mau melangkah. Cepat betul kan? Okey. Jadi itulah dia kan, pentingnya sebenarnya kita menjaga hutan juga, kan. Kalau bukan di hutan, pokok-pokok yang ada sebenarnya itu membantu tam musim hujan ni kan. Kenapa ada setengah tempat bila mudah tanah runtuh, ya, kalau anda perhatikan. Itu juga mungkin salah satu sebabnya. Tidak banyak pokok di situ yang boleh menahan, ya, tanah itu daripada runtuh. Okey, itulah antara fungsi juga pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi kita ini. Jadi bila hutan, okey, pokok-pokok semakin berkurang, itu boleh mendorong berlaku kepada tanah runtuh apabila hujan lebat. Okey, jadi apa-apalah, kalau boleh di rumah kita tu kenalah ada tanam-tanaman jugalah, kan, hijau, tanaman-tanaman yang hijau, selain ianya baik untuk kita, okey, untuk kehidupan kita, okey, juga orang kata salah satu cara kita memelihara tumbuh-tumbuhan ini, kan, supaya ianya tidak pupuslah, orang bilang. Kalau kita tidak menanam ni siapa lagi kan? Jadi itulah dia perkongsian untuk hari ini mengenai Hari Hutan Hujan Sedunia. Jadi sebut pasal hujan-hujan ini, jadi kepada anda semua, kena awasi juga anak-anak, ya. Jangan biarkan mereka bermain hujan ataupun mandi di kawasan-kawasan yang berbahaya. Sebab kita tidak tahu kan ketika hujan lebat. Okey, jadi pastikan anda sentiasa mengawasi ke mana anak-anak anda pergi. Mandalah tahu, tanpa anda sedar mereka dah keluar pergi main hujan ataupun mandi. Mandi di mana-manalah. Jadi berhati-hati, okey. Jaga anak-anak anda, dan kalau boleh ke mana pun mereka pergi, ya, terutama anak-anak yang masih kecil lah, jangan biarkan mereka sendirian, bermain sendirian tanpa pengawasan juga, itu paling penting. Okey, kejap lagi 5 petang kita akan singgah ke Pusat Berita RT Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang. Dan jangan lupa hari ini anda boleh dengarkan juga Berjaur Ke Mana, juga ada Biz On Air Warta Lawan 5:30 petang nanti, dan juga dengarkan Sorakan, okey, Sorakan sempena Piala
dunia yang sedang berlangsung ketika ini, dan juga ada info sukan selepas itu. Jadi terus dengarkan Destinasi hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh di Meterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Usman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, contoh yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang serta amalan terbaik bangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan perbahasan dewan rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti sosial yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azalina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rusli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah pasal harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada kontrol baliklah.
5: Agak lega kerajaan umumkan untuk warga dekatan untuk guna IC boleh bermanggung lah. Bukan saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah. Kalau boleh, saya faham juga kerajaan buat nak kena harga sebelum ni pun untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah, kita sebagai rakyat ni bersyukur lah, alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Sermon. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Why Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang yang kami sambung siar mursi Nasional FM. Kembali bersiaran di Lapor FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Kuala Selangor, iaitu Blue Tears Kuala Selangor. Blue Tears Kuala Selangor merupakan satu fenomena semula jadi yang unik dan menakjubkan di pantai Kuala Selangor. Fenomena ini berlaku apabila mikroorganisma di dalam air laut mengeluarkan cahaya biru pada waktu malam, menjadikan laut kelihatan berkilau seperti bintang di permukaan air. Keajaiban alam ini biasanya berlaku ketika air surut dan kawasan pantai tenang memberikan pemandangan yang memukau bagi pengunjung yang datang ke situ. Fenomena Blue Tears amat sesuai untuk aktiviti fotografi malam atau sekadar menikmati keindahan alam semula jadi yang jarang ditemui. Bagi melihat kesan paling terang, pengunjung disarankan datang pada waktu malam dan menjauhi cahaya lampu di sekeliling. Konklusinya, Blue Tears Kuala Selangor bukan saja tarikan pelancongan unik, malah menjadi pengalaman alam yang mempesona dan wajib didatangi bagi sesiapa yang mengunjungi Kuala Selangor. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

0: On Air.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrina binti Misran. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor.

nasi putih, lepas tu ada sayur sambal Jawa, ada serundeng, ada telur masin dan ayam kita boleh pilih. Ayam kecap, ayam merah, ayam rendang. Ada keropok. Harga dalam RM10. Resepi nasi ambon memang dari Johor. Memang orang Jawa punya menu. Tarai orang Jawa Batu Pahat. Asli memang. Resepi ni saya kuasai turun-menurun dari ibu saya. Memang setiap kali kalau kita ada kenduri, memang akan ada tu nasi ambon. Sebenarnya nasi ambon ni makan dalam talam. Makan dalam talam. Kita makan satu talam tu untuk 4 orang. Tapi sebab kita jual, kita bungkus dalam kertas minyak. Ada juga untuk tumpahan. Saya ambil untuk tumpahan juga. Penduduk Labuan yang akan menempah nasi ambon di gerai Kerupang, bolehlah untuk

FKAL jayakan program hasil Your Tax Buddy HYTM 2026 dianjur Lembaga Hasil Dalam Negeri Hasil di Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan UMS FKAL. Program berperanan sebagai platform pemerkasaan ilmu percukaian dalam kalangan mahasiswa melalui aktiviti interaktif seperti hasil Tax Flores, buat bicara dan sesi perkongsian ilmu. Pelaksananya diharap dapat memperkukuh kerjasama strategik antara hasil dengan UMS FKAL. Majlis penutupan disempurnakan Pengarah Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Syahrul Niza Bisharin. Turut hadir Pengarah Negeri Hasil Sabah, Datin Dayang Halimah Awang Ahmad dan Pengarah UMS FKAL, Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Pelajar Kolej Vokasional Labuan terus membuktikan kemampuan mereka dalam bidang inovasi apabila berjaya meraih dua kemenangan dalam pertandingan Innovation Challenge 2026 anjuran Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan UMS FKAL. Pasukan itu muncul Johan menerusi inovasi Dragon Fruits Peel Candy, manakala produk citrusy penyembur serbaguna pula meraih tempat ketiga. Kejayaan tersebut mencerminkan keupayaan pelajar mengaplikasikan kreativiti dan pemikiran inovatif dalam menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah serta berpotensi memberi manfaat kepada masyarakat. Penyertaan dalam pertandingan itu turut memberi peluang kepada peserta mengasah kemahiran komunikasi, kerjasama berpasukan dan penyelesaian masalah selain membentangkan idea dalam suasana yang kompetitif. Program berkenaan menjadi platform penting untuk mengetengahkan bakat serta potensi pelajar dalam bidang inovasi dan teknologi di samping membuka ruang perkongsian ilmu serta pengalaman yang mampu memperkukuh kesiapsiagaan mereka menghadapi keperluan industri pada masa hadapan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam ribut petir dan pagi esok hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda. Get some.

Okey, masih lagi terus semangat ya. Piala Dunia FIFA 2026. Okey, yang mana aksi melibatkan gergasi dunia seperti Brazil, Spain, Germany, Argentina dan Portugal ni pastinya bakal menjanjikan persembahan yang mendebarkan buat anda. Okey, jadi saya kongsikan sedikit perlawanan wajib tonton ya minggu ini. Yang mana pada pukul 1 pagi esok ya, Selasa 23 Jun 2026 Argentina akan bertemu dengan Austria. Selepas itu pada hari Rabu pula 24 Jun 2026 pukul 1 pagi Portugal dan juga Uzbekistan. Pada hari Khamis 25 Jun 2026 pukul 6 pagi Scotland akan bertemu dengan Brazil. Okey, jadi itu antara perlawanan yang wajib ditonton pada minggu ini. Okey, jadi teruskan menyokong pasukan kan kegemaran anda. Okey, tapi jangan lupa kalau yang terpaksa bangun tengah-tengah malam tu, tidurlah awal kan, takut pula nanti tak cukup tidur besok pergi kerja mengantuklah pula. Okey, info sukan untuk hari ini saya nak kongsikan mengenai sukan Malaysia, yang mana Heyo Malaysia terus memperkukuh komitmennya dalam memacu arena sukan negara melalui penganjuran edisi keempat Piala Heyo 2026 yang kini berkembang sebagai platform kebangsaan bagi melahirkan bakat baru sukan badminton dari peringkat akar umbi. Jadi pengurus pemasaran jenama tersebut ya, Audrey Alfam berkata penganjuran kejohanan tahunan ini berfungsi sebagai platform berterusan untuk pemain muda mengasah bakat dan meningkatkan kemahiran masing-masing. Jadi beliau berkata platform berkenaan juga disediakan secara berterusan bagi membolehkan golongan bakat muda mengasah kemahiran mereka dengan lebih efektif. Dan menurut FAM juga jenama tersebut akan meluaskan jangkauannya pada edisi kali ini dengan menambah Sabah sebagai destinasi host baharu di samping lokasi sedia ada iaitu Sarawak, Johor, Pulau Pinang dan juga Selangor. Jadi kejohanan kali ini turut menawarkan cabaran yang lebih dinamik dengan jumlah keseluruhan ya, hadiah terkumpul yang mencecah RM90,000 merangkumi wang tunai ya, dan juga produk barangan. Jadi selain kategori terbuka, komitmen jenama tersebut ya dalam ekosistem sukan dibuktikan melalui penganjuran Heyo Cup Junior bagi tahun kedua berturut-turut untuk peserta seawal usia 7 tahun. Jadi langkah ini disusuli dengan program yang disasarkan untuk melatih 10,000 pelajar di 20 buah sekolah seluruh negara melalui rangka kerja latihan tahunan berstruktur ya. Jadi beliau berkata juga melalui Piala Heyo syarikat itu berhasrat untuk menggalakkan masyarakat kekal aktif di samping memupuk nilai disiplin dan semangat kesukanan yang tinggi. Okey, jadi dalam pada itu juga seorang peserta kejohanan Lai Wei Chung 27 tahun berkongsi bahawa kejohanan ini memberikan peluang berharga untuk mengumpul pengalaman dengan bersaing menentang pelbagai lapisan pemain ya. Jadi itu dia sedikit perkongsian info sukan pada petang ini. Jadi untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati. Okey, jadi menerusi segmen destinasi ini menyiarkan lagu-lagu yang best untuk anda insyaAllah sambil anda memandu, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Selepas pukul 6 petang kita akan bersama dalam ruangan Nurani pasti di Laban FM, suara pesisir anda.

0: dalam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan.

Fresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, kali ini tuan-tuan, saya mau kongsikan dengan anda satu topik, iaitu hidup bukan perlumbaan. Okey tuan-tuan, saya mau tanya dengan anda semua lah kan. Pernahkah kita rasa macam hidup orang lain bergerak lebih laju daripada kita? Mungkin kita tengok kawan sekolah kita sama-sama sekolah dulu, wih sekarang ni jadi pengarah sudah dia. Ataupun mungkin kawan-kawan satu college ataupun satu universiti, ada yang sudah ada rumah, ada yang sudah menunaikan haji, ada yang sudah kahwin, ada yang kita tengok, wih dia ni asyik melancong satu dunia ni. Dan kemudian kita pun tanya diri kita, aku ni kan kenapa lambat sangat ya hidup aku ni? So, tuan-tuan, saya mau kongsikan dengan anda satu perkara yang kita perlu sama-sama ingatlah. Sebenarnya, hidup ni bukanlah perlumbaan. Sebenarnya, masalah terbesar kita hari ini bukan gagal sebenarnya, bukan. Tapi masalah terbesar kita, kita selalu banyak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tengok kejayaan orang lain hari ini, tapi kita tidak nampak perjuangan mereka selama 10 atau 20 tahun sebelum tu. Kita nampak seseorang tu berjaya buka company, tapi kita tak nampak bagaimana dia berulang kali hampir putus asa. Kita nampak seorang tu hidupnya senang saja, tapi kita tidak nampak berapa lama dia hidup susah. Dan kadang-kadang kita sedang membandingkan babak pertama hidup kita dengan babak ke-10 hidup orang lain. Jadi dia sudah tentu tidak nampak adil kan. So mau senang faham kan, saya mau bagi satu analogi. Kalau kita pergi airport, kita nampak semua kapal terbang ataupun semua flight dia tidak take off ataupun berlepas pada masa yang sama. Ada yang take off ataupun terbang pada pukul 8, ada yang terbang pukul 10, ada yang terbang tengah hari, ada yang terbang malam. Tapi dia tidak bermakna pesawat yang berlepas lewat adalah pesawat yang gagal. Kan masing-masing ada jadual dan destinasi sendiri kan. Jadi kan tuan-tuan, begitu juga hidup manusia. Ada yang berjaya umurnya 25 tahun. Ada yang menemui kejayaan umurnya 45. Ada yang menemui kebahagiaan selepas dia banyak kali diuji. Jadi tiada satu umur pun yang wajib untuk berjaya. Jadi sebagai kesimpulannya, hari ini, kalau kita rasa hidup kita perlahan berbanding orang lain, saya mau kita ingat satu benda. Kalau pokok buluh kan, ambil masa bertahun-tahun untuk tumbuh, tapi bila tiba masa dia, pertumbuhannya sangat luar biasa. Mungkin hidup kita juga begitu. Bukan lambat, tapi sedang melalui proses. Dan saya selalu bagi satu quote ni. Kadang-kadang kan, kita tengok hidup orang berjaya, tapi kita tidak perasan apa sebenarnya ujian yang dia telah lalui. Justru kan, sekali lagi sebagai penutup untuk perkongsian saya pada kali ini, sebenarnya kehidupan kita bukanlah perlumbaan, tapi kita sebenarnya berada dalam track kita sendiri. So, mudah-mudahan perkongsian hari ini membuatkan kita rasa lega dan membuatkan kita tidak selalu compare hidup kita dengan orang lain. Alright, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

0: Kurnian selama satu jam dan juga ada bacaan ayat suci Al-Quran serta perkongsian mutiara kata untuk hari ini. Jadi apapun, terima kasih kepada anda kerana terus setia memilih siaran kami dan juga mendengarkan siaran kami sampai ke saat ini. Dan juga untuk makluman panduan ya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 6.35 minit petang. Baiklah saudara, saya ada kata-kata ingin dikongsikan pada petang ini. Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan dan sabar menahan diri dari sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Jadi apa kata, mari kita sama-sama dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan daripada surah Waqiah ayat 1 hingga 24.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
2: Apabila berlaku hari kiamat itu.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
1: Khafidatur rafi'ah.
2: Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.
1: Iza

0: kuasa.
1: Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan, dan gunung-ganang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya.
0: Fakat.

0: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
1: Wa kuntum azwajan thalatha.
0: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.
1: Fa

0: ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas tahta-tahta kebesaran yang bertatahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan.

0: yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak berasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya.

0: dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: Wa nahmi tayrim mimma yashtahun,
0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: Wa hurun ain,
0: dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: Kamthalil lu'il maknun,
0: serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: Jazza.

0: Semua itu sebagai balasan bagi amal-amal baik yang mereka telah kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Jauhi syaitan dengan zikir ketika masuk rumah dan makan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika seseorang memasuki rumahnya kemudian dia berzikir kepada Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan akan berkata kepada kawannya, tidak ada tempat menginap bagi kamu dan tidak ada makan malam. Jika ia masuk rumahnya tanpa berzikir kepada Allah ketika memasukinya, maka syaitan akan berkata kepada kawannya, kamu telah mendapatkan tempat menginap. Dan jika ia tidak berzikir kepada Allah ketika makan, syaitan pun akan berkata kepada kawannya, kamu telah mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, antara adab seorang Muslim ialah sentiasa berzikir mengingati Allah dalam setiap perbuatannya. Orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah, syaitan akan menjauhinya. Barang siapa berzikir mengingati Allah ketika masuk rumah, syaitan akan menghindarkan diri dari rumah tersebut. Barang siapa berzikir mengingati Allah ketika makan, syaitan akan menghindarkan diri darinya seperti membaca basmalah. Barang siapa memasuki rumah dengan tidak berzikir, syaitan turut akan mendiami rumah tersebut. Sesiapa yang makan tanpa mengingati Allah, syaitan akan sama makan makanan tersebut. Pastikan kita berzikir ketika memasuki rumah dan ketika makan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah jika aku kabarkan kepada kalian suatu yang lebih utama daripada darjat puasa, solat dan sedekah?" Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Baginda bersabda, "Mendamaikan orang yang sedang berselisih dan rosaknya orang yang bersih adalah pencukur, yakni mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan." Sidang pendengar yang dikasih sekalian, sesungguhnya ibadah puasa, ibadah solat dan ibadah sedekah adalah antara amalan utama dalam kehidupan Muslim yang biasa dilaksanakan. Tetapi mendamaikan dua orang yang

sedang berselisih ataupun dua kelompok yang sedang bergaduh juga merupakan yang utama. Maka sebab itulah perselisihan ataupun pergaduhan antara dua orang ataupun dua kelompok boleh menjadi pengikis pahala yang mungkin dicetuskan daripada penyakit hasad dengki dengan saling umpat-mengumpat, hina-menghina dan merendah-rendahkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya, jauhilah hasad dengki kerana hasad dapat memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu bakar. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita hidup bermasyarakat dan salinglah tolak ansur antara satu sama lain. Elakkan perselisihan yang membawa kepada pergaduhan. Marilah bersama-sama kita mempertautkan hubungan silaturahim sesama kita kerana itu merupakan amalan soleh yang utama insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua beroleh kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sudah pukul 6.50 minit petang ketika ini dan sebentar lagi 7 malam kami akan bawakan pendengaran saudara ke Nasional FM untuk mengikuti ringkas 7 malam dan selepas itu anda akan terus mendengarkan Nasional FM sampai ke pukul 6 pagi esok ya. Jadi nampaknya sampai di sini tugas saya temankan anda untuk hari ini. Terima kasih kerana menjadikan Labuan FM sebagai teman anda daripada soal pagi lagi ya, sampailah ke segmen terakhir destinasi untuk hari ini. Dan terima kasih juga kepada rakan teknik yang bertugas petang ini. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal dengarkan kami melalui 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jadi sebelum saya mundurkan diri, saya nak kongsikan kata-kata untuk hari ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi sama-samalah kita renung-renungkan. Saya Farah Diana mundur diri, tersilap kata terkasar bahasa, maaf dipinta dan insyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Assalamualaikum, bye-bye.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah dan kerohanian dalam ruangan Nurani.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Ha? Masa semakin suntuk?
2: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PTT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
3: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
4: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Hari ini dah 7.11 minit malam dah, Lin. Ah, sekejap, yeah, masa berlalu, ya.
5: Yeah. Itulah dia. Jadi kepada rakan-rakan kita yang selamat sampai ke rumah, kan. Ah, syukur Alhamdulillah. Sebab apa, di luas itu banyaknya kenderaan. Kadang-kadang kita memikirkan sempatnya sampai. Sempat ke, sampai ke tidak ni. Risau kita, kan. Tapi Alhamdulillah dapat tatap wajah keluarga kita. Betul. Kita pun rasa lega.
4: Kan, Lin. Sampai bila dah ambil anak tu, Lin. Dekat taska, kat sekolah, Lin. Dah sampai rumah tu. Ya Allah, lega. Yang lain macam.
5: Itulah dia.
4: Tengah porak-porak beranda je lah kat rumah tu. Nak masak lah kejap, kan.
5: Tapi sebelum masak tu kena bersihkan diri terlebih dahulu, kan. Sebab kita dengan pakaian pejabat kita, dengan segala orang kata apa,
4: perhiasan-perhiasan,
5: kadang-kadang tak sesuai untuk kita terus memasak. Tudung kita dengan baju kita,
4: baju kita kena minyak pula nanti,
5: atau pecik minyak, jenuh nak membersihkannya surah.
4: Kita marah lain pula, Lin. Ni tengok ni, dah baju kan tak makan, mama dah masak dah, baju mama habis.
5: Mulalah kita akan berleteh panjang.
4: Kami dah sediakan ataupun kami dah berkongsi dengan anda banyak resepi, kan. Bolehlah pilih-pilih resepi yang anda nak buat tu. Senang-senang je kami yang kita kongsikan anda, kan. Ada ayam, ada ikan, Lin, kan. Ada telur. Yang mudah-mudah je lah. Janji kalau saya, anak-anak kenyang, suami kenyang, sudah.
5: Pilihan di tangan anda lah, ya. Yang penting jangan masak yang susah-susah. Nanti kita yang nak menanggung penat, letih.
4: Betul.
5: Kita pun perlukan rehat juga, ya. Setelah sehari suntuk berada di pejabat.
4: Kalau tak larat sangat, makan kat luar tu. Sebelum balik rumah, bawa anak-anak makan dulu. Balik dah senang. Bersihkan diri, semayang, bawa ke sekolah dengan anak-anak. Oh, dah selesai.
5: Sebab masa sangat singkat, ya.
4: Betul.
5: Selepas maghrib, masa sangat-sangat singkat. Tahu-tahu pukul 11. Kita pun perlu tidur awal.
4: Dah letih.
5: Esok
4: dah
5: kerja.
4: Iya. Dengan hari Senin ni lagi, kan. Mandis blue ni lagi. Jadi untuk anda, terima kasih yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Dan nanti masuknya solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.27 minit malam. Okey, untuk anda semua layan teruslah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 98 hingga 102.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

0: Ridun.
1: Sesungguhnya, kamu dan apa yang kamu sembah yang lain dari Allah menjadi bahan-bahan bakaran yang dilimparkan ke dalam neraka jahanam. Kamu sudah tetap akan memasukinya.
0: Lung

0: Kalaulah mereka yang kamu sembah itu Tuhan-Tuhan, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka. Dan ketahuilah, semuanya yang menyembah dan yang disembah akan kekal dalam neraka selama-lamanya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merayu-rayu kesakitan di dalam neraka, dan mereka pula di situ tidak dapat mendengar sesuatu yang menyenangkan.

0: Madun.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperoleh kebaikan dari kami, mereka dijauhkan dari neraka itu.

0: mereka tidak mendengar suara julangan api neraka itu dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam nikmat-nikmat syurga yang diingini oleh jiwa mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Rasulian. Kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita, mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyak lah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah. Macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal, beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Hanya engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redhamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redhamu, buat apa pun aku nak redhamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya engkau saja yang aku maksudkan dan redhamu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ini minta tak dapat, hari ini minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada Mu'ad. Maknanya kita faham lah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa

0: pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni, pasti akan Allah dorongkan jalannya, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Dan jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Dan jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata, istafti qalbak yuftik. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh-contoh. Dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor apa, jadi datuk ke, jadi syekh ke. Hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesaikan. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Memang ilmu tu, ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan. Adalah baru ni aku masuk gua, 3 bulan aku keluar, aku pun dah doa. Ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, besok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jaga.

0: anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
1: Eh, alhamdulillah Lin, dah selesai tugas kita untuk hari ini. Untuk geng kakak petang, hampir 4 jam kita ke udara bersama dengan anda semualah Lin.
2: Ya, jadi terima kasih banyak-banyak lah kepada apa semua yang setia bersama dengan kami. Dan yang seringkali menanti-nantikan luahan kakak abang, ada setiap hari bermula 5 petang hingga 6 petang. Boleh hantar voice note ya, apa saja topik yang kita keudarakan, terus ke 011-2120-2369.
1: Kalau nak tahu apa topik hari ini, boleh tengok kat media sosial kita lah, dekat Facebook, juga di Instagram. Ya, ada. Dan kalau nak tunggu-tunggu apa resepi hari ni, boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Boleh tengok lah, kita boleh dengarkan resepi apa yang kami nak kongsikan hari-hari lah.
2: Kadang-kadang kita kongsikan resepi yang berat-berat, ada waktu kita kongsikan resepi yang ala-ala sarapan. Betul. Ala-ala minum petang. Ala-ala
1: Alah semua. Alah membeli, menang memakan. Baiklah, kami nak undurkan diri hari ini untuk geng kakak petang edisi 22 Jun hari ini. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Mama AJ. Akan ke udara bersama anda dan tunaikan pilihan lagu-lagu anda. Okey, saya Azura.
2: Saya Liz.
1: Kita jumpa esok
2: dalam
1: geng kakak petang. Mari semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum semuanya. Salam Malaysia Madani. Selamat malam. AJ Azjalani di sini menemani anda semestinya hanya di Nasura Malam. Terima kasih kepada sahabat saya Azura dan juga Lin Zainal yang telah menemani anda dalam geng kakak petang, menghiburkan anda, berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasura Malam ini sebagai teman malam anda bermula 8 malam sehinggalah 12 tengah malam nanti. Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. FIFA 2026, Mesir optimis lakar sejarah lebih besar selepas tewaskan New Zealand. Mohamed Salih menyifatkan kemenangan 3-1 Mesir ke atas New Zealand sebagai pencapaian bersejarah buat pasukan itu di pentas Piala Dunia. Beliau yang menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi untuk memastikan kemenangan pertama Mesir di Piala Dunia. Mohamed Salah menyeru pemain terus berjuang, berpeluang melakar sejarah lebih besar dengan menamatkan kumpulan G sebagai juara. Jurulatih New Zealand kecewa, mereka perlu tewaskan Belgium dalam perlawanan terakhir untuk terus berpeluang mara. Seterusnya, peruntukan Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan tidak bersifat menghukum. Kerajaan menegaskan bahawa peruntukan Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak bersifat menghukum, tetapi bertujuan menjamin kutipan hasil cukai negara yang teratur demi membiayai agenda pembangunan negara. Seksyen 103 bukan peruntukan baharu, digunakan sejak 1968 dan berasaskan prinsip pencukaian antarabangsa. Mengawal tarikh kena bayar serta penalti 10% kelewatan dan 5% penalti tambahan. Taksiran perlu dibayar walau rayuan sedang berjalan. Hak rayuan selepas pembayaran tetap dilindungi. Konsep bayar dahulu diselaraskan dengan ansuran, bayaran balik dan faedah untuk melindungi pembayar cukai serta elak penyalahgunaan rayuan. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan jangan lupa untuk anda sama-sama layari platform digital berita berita.rcm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minute Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Rasulian, kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita, mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyak lah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah. Macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal, beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Dan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni, kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik, supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada, bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ya Allah, hanya engkau saja aku maksudkan, dan kekurniakanlah kepadaku redhamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redhamu, buat apa pun aku nak redhamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut, ilahi anta maksudi ya Allah, hanya engkau saja yang aku maksudkan dan redhamu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ini minta tak dapat, hari ini minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak beritahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada Muaz. Maknanya kita faham lah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut, siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni, pasti akan Allah dorongkan jalannya, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Dan jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Dan jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita tak berkata-kata, istafti qalbak yufti. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh-contoh. Dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor pun, jadi datuk ke, jadi syekh ke, hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesaikan. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Memang ilmu tu, ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan. Adalah bawah ni aku masuk gua, 3 bulan aku keluar, aku pun dah ada, ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi, tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu, tuan-tuan. So sebab tu

0: perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, besok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aku qul qul astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان solatnya akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.43 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
1: Nasional FM.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua pendengar National FM dalam keadaan yang terbaik sebab hari ini kita nak berkongsi ilmu dan pengalaman. Oh, okey, ayat ni menarik. Mentoring adalah tentang menyalakan api yang membantu orang lain bersinar dengan lebih terang. Oh, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana kita boleh menjadi mentor yang berkesan dengan memanfaatkan pengalaman kerja kita. Abang Bak yakin ni, pendengar-pendengar National FM ni, bukan calon-calon orang ni. Ada orang-orang yang berpengalaman sedang mendengar. Ada otai-otai, ada ketua-ketua, ada yang dah lama bertugas, dah lama bekerja. Betul? Jadi apa kita nak buat dengan pengalaman kita yang berharga tu? Jadi topik kita hari ni adalah menjadi mentor yang berkesan. Bagaimana memanfaatkan pengalaman kerja anda? Kenapa kita nak buat topik ni? Sebab seorang mentor yang baik dapat membantu membimbing generasi muda untuk mencapai potensi mereka dan membawa kejayaan kepada organisasi. Okey, cara yang pertama untuk menjadi mentor yang berkesan adalah dengan mendengar secara aktif. Dengarkan keperluan, cabaran dan aspirasi menti kita yang muda-muda ni sebelum kita memberi nasihat atau panduan. Bayangkanlah kalau kita nak tolong seseorang yang tersesat. Mesti kita kena dengar dulu ke mana dia nak pergi. Baru boleh kita tunjuk jalan, betul? Sama juga dengan mentoring. Jangan sebab kita ni dah banyak pengalaman, banyak pengetahuan, sampai kita tak ada masa nak dengar luahan dan juga penjelasan. Prinsipnya, lagi banyak kita dengar, lagi banyak modal untuk kita bantu menti kita. Boleh? Baik, cara yang kedua adalah dengan kita berkongsi pengalaman dan cerita peribadi kita. Pengalaman nyata, pengalaman yang real ni lebih mudah difahami dan diaplikasikan oleh menti berbanding teori semata-mata. Setuju? Bayangkanlah kalau kita cerita pengalaman lucu kita masa mula-mula kerja dulu, mesti menti rasa lebih dekat dan belajar dari kesilapan kita tanpa rasa bosan. Dan tambah pula kalau kita ni jenis yang pandai bercerita, kita cerita dengan emosi, lepas tu ada suspense pula, lagi melekat ilmu tersebut. Setuju? Dan cara yang ketiga adalah dengan kita beri peluang kepada menti untuk ambil risiko dan belajar dari kesilapan. Bimbing mereka untuk membuat keputusan dan tanggungjawab sendiri. Jangan semua benda kita nak kena suruh dan kita nak pantau secara dekat. Kita kena percaya kepada mereka. Macam kita ajar anak kita naik basikal lah. Mula-mula kita pegang, kita pegang belakang dia. Lepas tu biar dia cuba sendiri. Betul? Dia akan jatuh lah. Dia akan jatuh juga. Dan kalau jatuh, kita tolong bangun balik. Lama-lama dia akan jadi pandai, insyaAllah. Betul? Dan menurut kajian, menti yang diberi peluang untuk ambil risiko dan belajar dari kesilapan ini menunjukkan peningkatan keyakinan diri dan kemahiran membuat keputusan sebanyak 25%. Tu dia untung kalau macam ni, eh, bila kita jadi mentor. Dan anda sebenarnya sedang meninggalkan legasi sebelum anda meninggalkan dunia ini. Jadi, untuk menjadi mentor yang berkesan, pastikan yang pertama, kita mendengar secara aktif. Yang kedua, berkongsi pengalaman. Yang ketiga, kita beri peluang kepada menti untuk mengambil risiko dan belajar dari kesilapan. Ingat, mentor yang baik adalah mereka yang membantu menti mencapai potensi penuh mereka. Jumpa lagi bersama mereka, Pembat, dalam slot cara kita di National FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi ini adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan budi madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, Ananda Baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam. Not trying to be in there, not trying to be cool.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Mini Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Nasional FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan saya AJ. Ada jalani di sini menemani malam anda. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Okey ke tu? Topik kita hari ini mengenai sindrom hari Isnin ataupun nak Monday blues. Okey ke tak? Daripada pagi tadi sampai ke malam lemau lagi ke? Adakah simptom ini hanya direka-reka ataupun betul-betul memang ada? Jadi kongsikan komen anda bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sahabat-sahabat saya dah ramai dah menemani saya, antaranya kita ada Nur Azila, kita ada Wati, kita ada Ash, Edward, seterusnya kita ada siapa lagi tu? Azri, sebentar-sebentar kita ada siapa ni, sebentar, Azri Zahairi juga turut menemani saya pada waktu ini. Kita ada Andaku Comel, Rani Ernie 79 dan ramai lagi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, anda bolehlah menonton sekarang live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, inilah waktunya yang dinanti-nantikan oleh pendengar setia Nasional Malam, iaitu pilihan bersama 2.0, yang mana lagu-lagu yang akan anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sendiri. Jadi diharapkan anda semua terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan kita terus berhibur pada malam ini. Permintaan daripada sahabat kita Edward, beliau inginkan lagu daripada Iwan bertajuk Kemesraan. Seterusnya permintaan daripada Ash, beliau inginkan lagu daripada Misha Omar, Semoga Abadi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Rani Ernie 87, beliau inginkan lagu daripada Spin, Mengusung Rindu. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.
1: Pilihanku, pilihanmu juga.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ 9.53 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan saya di Nasional Malam. Ada sahabat-sahabat lah yang bertanya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati ini. Apa perlawanan malam nanti? Maksudnya besok pagi ni. Ini dah sedikit perkongsian lah yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda. Bermula 12.30 malam nanti, yang mana Argentina akan melawan dengan Australia. Nantikan pasukan mana yang anda akan sokong. Seterusnya pada pukul 4 pagi, Perancis dan juga Iran. Pada pukul 7 pagi, Norway dan juga Senegal yang akan berlawan. Dan akhir sekali, tak pasti lagi, tapi kemungkinan Jordan berlawan dengan Algeria pada pukul 4.30 petang. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, yang mana anda boleh tonton secara live dan secara percuma di RTM Klik, betul-betul percuma. Terus setia bersama dengan AJ, terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 kosong hanya di Nasional Malam.
3: Pilihan bersama.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Seramai 75 pengerusi komuniti Madani masing-masing melibatkan 58 daripada Kedah dan 17 daripada Perlis menerima watikah pengerusi komuniti Madani peringkat negeri Kedah. Pelantikan pengerusi komuniti Madani baharu memikul amanah besar dalam menghadapi cabaran landscape informasi masa kini. Menekankan peranan menyampaikan maklumat dan dasar kerajaan secara terus, jelas dan sahih kepada masyarakat, berfungsi sebagai jambatan rasmi menghubungkan suara rakyat dengan agenda negara serta menepis kekeliruan di peringkat akar umbi. Komuniti Madani Kedah akan mempergiatkan program bimbingan, taklimat dan aktiviti kemasyarakatan untuk menghayati konsep Malaysia Madani. Seterusnya, FIFA 2006, Amir Gailani bangga Iran kekal. Ketua Jurulatih Iran Amir Gailani menyifatkan permulaan tanpa kalah pasukannya di Piala Dunia FIFA 2006 sebagai pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Iran mengutip dua mata daripada dua perlawanan meskipun menghadapi cabaran sejak 6 bulan lalu. Liga domestik terjejas akibat konflik. Persiapan terganggu oleh masalah perjalanan dan pembatalan perlawanan persahabatan. Gailani memuji Ali Reza dianggap antara penjaga gol terbaik sejarah bola sepak Iran. Iran seri 0-0 dengan Belgium selepas seri 2-2 lawan New Zealand. Belgium kuasai permainan tetapi gagal tembus pertahanan Iran. Untuk perkembangan sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita.rtm.gov.my. Terus kekal setiap sama dengan AG hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0 kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Diharapkan semuanya okey ke tu? Masih lagi kekal bersama dengan saya. Teman berteman kita bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12.30 malam. Berbalik kepada topik kita hari ini mengenai mandi blues ataupun sindrom hari Isnin. Mungkin ada di antara anda yang masih lagi mandi blues. Okey ke tu? Daripada pagi tadi bawa ke malam. Sambil-sambil mendengarkan nasional malam, emosi tu makin menjadi-jadi. Okey, anda boleh kongsikan komen anda. Nak tengok jugalah komen-komen daripada pendengar-pendengar Siti Nasional FM ni di live TikTok, yang mana mandi blue tu, mandi blue dia tu hari ini apa je. Contoh, ada sahabat kita ni sindrom hari Isnin dia, dia pakai baju baru warna putih, lepas tu makan kari tumpah. Aish, sarapan tadi makan roti canai ada cecah kuah kari, dah membawa sampai ke petang. Jadi emosi je memanjang. Ataupun mungkin ada antara sahabat-sahabat kita, yelah dah bercuti 2 hari kan, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Isnin ni macam ngantuk sangat, penat sangat. Nak pula bos nekan-nekan dalam grup kan, suruh datang cepat sampai tersalah pakai stokin sebelah lain adakah? Jadi kongsikan cerita anda bersama dengan AJ di live TikTok, di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi sambil kita berhibur ni, sambil kita berkongsi cerita mengenai topik hari ini mengenai sindrom hari Isnin ataupun mandis blue. Boleh kongsikan bersama dengan saya. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Abang Wow yang sedang menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus tap, share and like dan juga berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Semoga sihat selalu, murah rezeki ya. Abang Wow inginkan lagu daripada Udit Narayan, lagu Hindustan. Dia nak Meri Mehbu Meri Sanam. Jadi kita boleh nyanyi bersama-sama nanti. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada M.A.N.A. Betul ke? M.A.N.A. Belum ingat lagu daripada Fauzia Latif, Bukan Berpatah Arang. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Hanya di Nasional Malam saja pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Lagu-lagu permintaan daripada pendengar suci Nasional FM sentiasa di hati. Diharapkan semuanya terhibur. Malam ni kita berkongsi emosi, perasaan dalam lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Okey ke tu? Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Siti Salwa. Selamat malam Mama AJ in the house. Alhamdulillah berjumpa lagi di kongsi Nasional FM. Siti Salwa dari Kedah hadir diri terbaik layan Nasional Malam 8.12. Lepas ni masuk live Nasional FM 3 suara pula. Oh, okey, baik. Saya pergi hospital check up dengan doktor 8 pagi. Stres, ramai orang Mama AJ. Balik rehat je hari Isnin ni kan. Nah, moga AJ sentiasa sihat ceria selalu hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin untuk Siti Salwa juga. Jangan tertekan, jangan stres-stres. Maklumlah hari Isnin kan, permulaan minggu. Jadi ramailah yang datang jumpa doktor. Awak okey ke tu? Dah makan ubat ke? Dah jumpa doktor? Ikut nasihat doktor, okey? Baik, seterusnya siapa lagi yang menemani saya? Kita ada YB Rajaton Dr. Philip Maling turut menemani saya pada waktu ini selamat malam. Muhammad Zikri Haziq Hamdan, ada perkongsian yang ingin dikongsikan Muhammad Zikri. Piwi, jangan lupa untuk LRT 3. Ha, baik. Di kesempatan ini juga Eji nak kongsikan bersama dengan anda info yang diberikan oleh Encik Zikri tadi tu, sahabat kita kan, sebentar, mengenai LRT akan mula beroperasi pada 29 Jun ini, menurut Menteri Pengangkutan, yang mana rang undang-undang pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 akan dibentangkan di Parlimen esok. JPJ Bandar Tasik Sasan jadi cawangan pertama beroperasi hingga 10 malam 7 hari seminggu. Jadi nantikan LRT 3 akan mula beroperasi pada 29 Jun ini. Jadi anda yang menanti akan waktu beroperasinya LRT ini, anda bolehlah ikuti secara info yang terkini semestinya yang sahih daripada berita RTM. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Lin Roslinda juga turut menemani saya. Hari ini kurang sihat awak. Apa ni, awak ke loro, koyo, arep meriang. Oh, awaknya macam nak demam, macam tak apa-apa nak sihat macam itu. Harap-harap esok pagi baiklah, amin. Lin Roslinda. Seterusnya kita ada Rashida Eli juga turut menemani saya pada waktu ini. Abdul Jalil Tahir. Kita ada Nenek Ani dengan ucapan selamat malam. Jangan berputus asa dalam mengejar impian. Setiap hari adalah peluang baru. Rehatlah dengan tenang, bangkitlah dengan semangat. Esok pasti lebih baik. Dan lebih baik lagi bila anda mendengarkan Nasional Malam sambil berhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang memandu pada waktu ini, terus kekal bersama dengan AJ. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Linda. Beliau inginkan lagu daripada Indigo, istimewa khas untuk anda. Hanya istimewa saja untuk anda di Nasional Malam. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Mini Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa,

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati. Anda sentiasa di hati AJ, dan diharapkan AJ dan juga Nasional FM juga sentiasa di hati anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Arif, seterusnya kita ada siapa lagi, Nur Ain, Bahari Ghazali juga turut menemani saya. Oh, saya suka makan buah durian. Kenapa tu? Seterusnya kita ada siapa lagi, Chip Dot Bunga juga turut menemani saya pada waktu ini. Kita ada siapa lagi? Oh, Sayas, terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Kita ada Mas Raz juga turut menemani saya. Hai, terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai teman awak. Ijam underscore JLB20 juga turut bersama dengan saya. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati, dan juga sahabat-sahabat kita. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini sebelum kita ke utama 11 malam. Lelaki Ini, Anwar Zain, permintaan daripada Marsha Saleh. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh pohon taham bahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

nyanyian bersama Ruang Kosong, nyanyian Ratu Rock kita, Ella. Permintaan daripada sahabat kita, Jihad Bakar, diharapkan nak semuanya terhibur. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki pada hari ini. Kita ada Corey, Rahani Wani, terima kasih, semoga murah rezeki, sihat selalu. Farid juga turut bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Jadi jika anda ingin berkenalan ataupun berinteraksi bersama dengan sahabat-sahabat kita, hai, selamat malam, Aiman Tamandia, bolehlah bersama-sama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, terima kasih juga kepada sahabat yang menemani AJ di muka buku di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Muhammad Muhaimin, selamat malam, selamat bertugas AJ. Seterusnya kita ada Madu Kemian, wow nama awak kan. Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia Nasional FM. Sinopal pun ada, tak boleh lah nama dia ni, sebab nama dia macam Sinop, tahu tak ada satu lagu tu yang Sinopal berkemah sama Sinopal. Ah, itu yang buatkan bila saya nampak je nama dia di live TikTok, terus automatik dalam otak terbayang lagu tu dan animasi video tersebut lah. Baik, seterusnya siapa lagi yang menemani saya di Facebook Nasional FM? Kita ada Salija, selamat malam, salam sejahtera. Rosida Safir juga turut menemani saya. Kita ada Liusan Liu, salam hadir dari Tasik Kesuma Beranang, teman berteman Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0. Semoga semuanya baik-baik saja dan ceria-ceria selalu untuk anda semua. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih Lisan Leo. Ya, ini antara komen-komen yang saya gemar, sebab komen-komen, kata-kata positif yang anda bagi, ucapan yang anda bagi, ini sebenarnya satu doa. Doa untuk kita semua dan secara tak langsung doa untuk diri anda juga. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Seterusnya kita ada Muhammad Syah juga turut menemani saya pada waktu ini. Hari Isnin memang hari yang malas sebab cuti Sabtu dan Ahad. Esok dah rajin bekerja semula. Baik, hari Selasa dah rajin lah. Hari Isnin malas lah ya, Muhammad Syah ya. Baik. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Ruang Kosong. Kenapa? Oh, kenapa Muhammad Syah bagi komen macam tu? Sebab topik kita hari ini sebenarnya mengenai sindrom hari Isnin. Bagaimana dengan hari Isnin anda hari ini? Okey ke tu? Ataupun Monday blues, kata orang putihnya kan? Macam mana? Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang hari ini macam emosi lebih sikit. Saya faham. Yelah, baru mula kerja kan? Jadi bolehlah kongsi cerita anda tu di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Bahari Ghazali, iaitu Hujan dari Datuk Sudirman Haji Arsyad. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

tertutup buatmu nyanyi anak Wan Hardiah, permintaan daripada sahabat kita Pija 2910 yang terus menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Setiap lagu yang anda dengar pada malam ini sebenarnya saya menggambarkan perasaan anda pada waktu ini. Jadi jika anda rasa sedih ataupun ada masalah, dan yelah, kadang-kadang hati ni macam ronta-ronta nak keluarkan, nak meluahkan, tapi rasa macam segan, takut orang macam pandang rendah terhadap masalah yang kita hadapi. Tapi jangan rasa segan, kerana jika anda pendam seorang diri lagi bahaya tau. Seeloknya anda kongsikanlah bersama dengan ahli keluarga ataupun orang yang anda percaya. Sekurang-kurangnya mungkin dapat mengurangkan sikit bebanan di dalam diri anda. Atau anda juga boleh berkongsi masalah anda, cerita anda bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan lain di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kadang-kadang rakan-rakan kita ni ada juga masalah yang sama yang dihadapi oleh anda. Jadi secara tak langsung mungkin dia bagi penyelesaian sikit kepada anda dan anda rasa tenang sedikit. Baik, jangan sesedih, okey? Kena terus kuat. Kami sentiasa mendoakan anda yang sedang mendengarkan Nasional FM ini sentiasa kuat dalam menghadapi setiap cubaan. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0. dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang memandu pada waktu ini. Menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Hati-hati ketika memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Paling penting, ini dia, pakailah tali pinggang kereta. Kalau nak tukar simpang tu, nak masuk kiri ke kanan, bagilah lampu isyarat awak pun. Walaupun waktu malam begini tak ramai sangat yang memandu, tapi yang memandu belakang tu jadi marah. Anda tak boleh nak baca. Okey, hati-hati kita memandu.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Hai, saya AJ Aljalani, menemani anda di Nasional Malam, dan ini merupakan jam yang terakhir untuk saya menemani anda. Dan selepas ini, sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Siapa tu? Naza ataupun Abang Manis. Bermula 12.30 malam sehinggalah 6 pagi. Jadi, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ. 11.51 minit malam baru waktu ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Semestinya hanya di Nasional Malam. Jadinya kita nantikan pilihan siapakah yang akan menemani anda untuk edisi esok. Jadi pastikan untuk anda yang lagu-lagunya tak dipilih pada malam ini, tak apa, jangan risau yang setiap malam di Nasional Malam kami akan memilih lagu-lagu pilihan bersama 20.00 daripada pilihan anda, undian daripada anda. Anda yang mewarnai malam anda melalui pilihan bersama 20.00. Jadi diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial, di Facebook, di TikTok, yang berkongsi rezeki. Masya Allah, semoga murah rezeki, sihat selalu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, antaranya kita ada Ibra, kita ada PJ2910, Teacher Mary, Encik Senyap, Brokoli, Marsha Sali, Sweet Spice Kitchen, siapa lagi, Jihad Bakar, Bahari Ghazali, Mas Ras, kita ada siapa lagi tu, Sabrio Rajman, kemudian kita ada ramai lagi, Ikan KK. Awak, nama awak buat saya nak menyanyi lah. Ikan KK Ma Iloi Iloi. Terus siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini? Doa juga, Syamsul Bahril, RH Hemroy, terima kasih banyak-banyak. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan kami di Radio Nasional FM, radio yang menghiburkan anda, dan semestinya pada masa yang sama berkongsi info yang saya terus dengan anda. Assalamualaikum, AJ balik dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi, okay? Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: persembahan Harry Khalifa dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. Di RTM Klik seantero dunia. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM. Semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Game Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Game Buruh Hantu ni? Tunggu. Akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik, yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, sama bertugas, sama bekerja. Saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Ah, panjang sikit lagi ni. Ah, mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti, saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria, ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya melalui saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Jom kita semarakkan bola kita, bola ni, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy.
1: We are ready.
0: Die, die, FIFA World Cup 2026.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.

0: Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
1: Mini Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja. Kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan. Asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal, insya-Allah kejayaan milik kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. 12.27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru, janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah. Ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni. Oh, rumah besar, kereta besar, tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang. Ha, siapa yang tahu? Nampak je senang kan? Ha, tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang. Ah, ha, itu je. Jadi senyum-senyum selalu, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Malim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, Pulau di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu, termasuk di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahad Datu, dan termasuklah di Sandakan, Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan. Muat turun je main cuaca tu. Dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan. Orang tua dah pesan dah. Siapkan payung sebelum hujan. Nanti dah hujan kita senang, ada payung lah. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak. Perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bilang saya tahu Argentina. Saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Ucap KEG Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasional Kiburhantu di Nasional FM.

0: kali ini dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Tamings dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tabik spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, ya, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda. InsyaAllah kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda. Semoga terus berikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan di sini, ya, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kos sara hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat menerusi 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga tu, latar belakangnya diperolehi daripada apa, mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti Bantuan Kehidupan Sejahtera Selangor, serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenal pasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, eh. 12.50 minit tengah malam, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sari Napi Ajib dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nasri Fikri Abdullah dari Sedang Selangor, Nasri Yahya, Princess Su, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azila Yusof dari Pulau Pinang, Ade Abi Kail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Nida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Gemas, Razak Balangi PK Amin dari Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subuhi, lagi siapa, LB Yana Rosiliana, Karim Bahar, ada Syah Putra Mesin Johor, Biar-Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Bahar, Marsa Salih pun turut bersama-sama, Jaka Utara Sopan dari Jelutong Taiping, Dena Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofian Darus, Tun Dr. Philip Mahalin, Nur Azila, Nik Mas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Soleh Hadin, Adisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Fizal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isha dari Johor, Aiman Taman Bia, Janet Zai, Jasmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada Anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan daripada Bon Jovi,
Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan dan serangkan buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Mini Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara kavita Alkayani Amit Kumar Budi Narayan Sononigam menusir lagunya Boleh Judian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dan memasuki minit ke-28. Masih lagi 0-0, Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak, tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okay, terima kasih yang hadir melalui Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Melalui apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Juana Ahmadi, dia kata ku hadir. Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin, Rosli Headbang, pam-pam-pam. Jalil Tonel juga, pam-pam-pam. Rehan Ahmad dari Gangga Berlis, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, yeah, bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara terutamanya, kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari, maknanya 7 hari seminggu tu, setiap hari, merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemindahan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain. Ya, jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti, 8.30 pagi hingga 10 malam. Moi Tobing melaporkan diri bersama dengan saya selamat pagi. Raja Maznah juga, Moi Iti, ada Noliana Rahim, Fiza Rizal, Lavender Girl, Mesara Wati 77, Jeju Frizan, Mai Omi, Zatul Izura, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun apa, lori pam-pam-pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Vario sama bertugas untuk anda. Ada Kak Nah, Junaida Kamarin, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi? Miss Kayoi, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato Perak, Nur Pineng, Tati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, lagi Rosita Uji, Hasham Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumaing Kromo, Yusran Zainal, Hayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahau, ada Su, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK, katanya sama bertugas. Ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Dayah Hassan, ada Ijam, ada Norohan Awang, Awi, Suri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani, ramailah yang melaporkan diri. Okey, dah, kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu, katanya tak sama nak dengarkan lagu-lagu Menangis Tepi Buju Katil. Sabar, waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah, hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang.
Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Sahar Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku takkan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

0: Mini Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

sebuah lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zurain. Samudra dengan salam sejahtera. Lagu ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pagi, pada waktu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Melalui lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Nah, tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan satu gol ni. Melalui satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya, kerana perkhidmatan transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan Encik Delok menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudiannya akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikit lah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, ya, Maru Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabah Star, Syah Rizal, Nur Aziza, ada Kori Pampapan, Noris Alhaj, Hasnina, kita ada Rinova juga, Don't Care About Me, ada Zabidah Yahya, Farhan, Sania Muhammad, kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama, Cik Andy, Saya Wah, ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajah 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 779, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni, mantap pada darat ni. Siti Khalijah, Joe, ada Azkid, King Eagle, Azira Yusof, ada Usuk Yusof, Bomb A50, saya dengar dekat radio kereta, mantap. Sambil dengarkan radio win dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kak In juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun kan? Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkanlah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima. Menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom kita layan lagu ini pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda, ya. Menerusi lagu ciptaan Awam BPR, lirik oleh Hasnina Halim. Persembahan Syimah dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di National FM.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTL.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTL.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

kumpulan EYE bersih lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Juga izinkan nama Abang Manis. Izinkanlah nama Nun Alif Zaid Alif ini di hati anda. Dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tetapi adalah untuk menghiburkan anda. Pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Baik, keputusan semasa masih lagi Argentina 1, Austria 0. Ia telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%, 5 percubaan. Dan juga Austria ada 5 percubaan, 1 on target. Dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan nikmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana. PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita, tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir, kita ada Razali Muhammad Misbah, Nur Ati, Norma Dayana, Suhana Anga dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana, Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Mil Nob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zu, Nurmira, Mastura. Katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa ke GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya, pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng berhantu, memang mantap-mantap. Umiza, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng berhantu yang menjadikan geng berhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan. Semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tu apa tu GBH tu, geng-geng apa tu.
geng buruh hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je, itu je ceritanya. Rosita Wan Je Wan Jamal. Salam dari Pulau Pinang. Pak Cik Donat hadir Penang line clear. Mantap. Jamilah juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran gemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: National FM, sentiasa di hati.

Komposernya Adinda Amirul, diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional yang berhantu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercintalah, kita salah dalam mencintai dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh, Argentina 2, Austria 0. Dua gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini pada perlawanan pertama, hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan. Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini. Dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, ke Perak, di Kerian Larut, Matana dan juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan, di Tumpat, di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang, di Temeloh juga Kemaran, Johor, di Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuklah di Marudi, Limbang sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Norin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, geng CCCM. Hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Dahan reput. Pam-pam-pam. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan diri Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan Game Buruh Hantu di National FM. Sentiasa di hati.

rasmi kali ini dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat sebuah cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang, ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna, kita ni jauh kata orang tu, dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh meneteskan air mata di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawar je. Okey, geng-geng berontu semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila, selamat pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Tahan-tahan mata ya, sampai pagi. Sampai nak habis shift dah tu. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza Syazwina, Zam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hat Rob, Kak Iyah, Ain Noraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
2: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Eh, apa maksud kau ni Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah, baiklah.

0: Piala Dunia.
1: Modal rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Allahyarham Adam Ahmad menusin lagunya Kau Pergi Jua, membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Diam tak diam kita telah pun melangkah di jam yang kelima. Ejek nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Lama yang tak boleh nak tidur kan, tergolik sana tergolik sini tak boleh tidur. Tapi jangan risau, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia 23 Jun 2026. Hari ini dah masuk 7 Muharram dah, 1448 Hijrah. Baik, saya nak kongsikan dengan anda tarikh-tarikh penting. Ambil maklum mengenai perkara ini. Saya kongsikan kepada anda sebelum pelaksanaan budi diesel akan disepadukan dengan budi 95 mulai 1 Julai. Pada 22 Jun ataupun semalam, anda telah pun boleh menyemak, semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my ataupun ke kaunter LHDN ataupun lembaga hasil dalam dalam negeri. Dan 27 Jun nanti, akses awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. Dan pada 1 Julai 2026, pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter untuk diesel. Jadi ambil maklum mengenai perkara-perkara ini. Jadi anda dah boleh, dah kata orang tu, nak buat semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman sesawang budimadani.gov.my ataupun ke kaunter lembaga hasil dalam negeri, LHDN. Jadi itu tarikh-tarikh pentingnya. Jadi ambil maklum. Okey, Ima Ros dari Keluang hadir. Din Taiping, ada Boy, ini staff Pro 2. Kelah Hasni dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Intan Abdul Kadir, Jamila Ahmad, Iris Chome, Lidah Khairi katanya kali pertama masuk dalam live GBH, mantap. Terima kasihlah yang pertama kali masuk dalam live. Sebab selama ini selalu dengarkan suara mana satu orang manis kan. Inilah rupanya. Manis tak? Manis tak? Zaila Rus, okey. Kak Ya katanya tak mengantuk ke? Mengantuk ataupun tidak, kita kena terus jalan. Sam DZ juga hadir. Mar hadir dari Kuala Terengganu. Kak Ngaji juga hadir. Mona Rahim, manis gila. Itulah orang Malaysia kan, semuanya ada perkataan gila kat belakang tu. Sedap gila, manis gila, mantap gila, semuanya gila. Tapi bukan gila yang tak berapa nak betul tu kan. Ini betul-betul memang sedap lah tu. Maksudnya Hakim Zulaika Azurin pun masih lagi 1%. Mak saya peminat abang, mantap. Siapa nama mak awak tu? Manja Zarina Ina juga ada. Pak Su, terima kasih hadir. Okey, jom sambung kembali Menangis Tapi Bujuk Katil menerusi lagu-lagu terbaik di National FM. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hei Tujuku Tu Pyar Sajna. Nasional Kian Buruhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Persembahan Kumpulan Legacy dengan Dua Jiwa Satu Hati menutup tirai menangis tepi pujuk hati untuk pertemuan hari ini. Sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Selamat pagi geng-geng berhantu. Kita mengharapkan satu perkara yang terbaik untuk kita di awal pagi ini ya. Untuk hari Selasa yang berbahagia, mudah-mudahan penting kita jadi diri kita. Kita ikhlas jadi diri kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita ikhlas jadi diri kita sendiri, maka hidup kita akan penuh dengan, kata orang tu, ketenangan dan juga keamanan. Jadi tenang, aman, damai. Dan hidup tanpa pegangan sebenarnya ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ianya akan pecah. Okey, di TV okey, jangan lupa peminat-peminat bola sepak bola dunia sedang berlangsung perlawanan di antara Perancis menentang Iraq yang baru memasuki minit yang ketujuh. Ya, kedudukan pada waktu ini masih lagi 0-0 ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan 4.53. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.42. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Baru Johor 5.47. Bandarai Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.52 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.53. Ipoh Perak pula 5.52. Johor Bulu Pinang 5.53. Alustar Kedah 5.58. Manakala Kangar Perlis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa juga Raudah akan bersiaran seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Haji Hasan Al-Fadhil Abdul Rahman dengan tajuknya Membina Adab dan Dalam Era Digital bahagian yang ketiga. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Anda yang masih lagi bekerja tu, saya tahu waktu begini mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi hati-hatilah dalam menjalankan kerja-kerja anda, tugas-tugasan anda kan. Apatah lagi anda yang sedang mengendalikan mesin-mesin tau. Wah, itu yang sangat-sangat bahaya. Saya tak nak ada kemalangan lah berlaku di tempat kerja anda. Sebab ini pengalaman saya tau, pengalaman saya. Bukan saya lah, tetapi kawan saya. Depan mata saya kan, dia mengendalikan mesin yang ada, dia terlelap sampai jari terputus tau. Jadi tolonglah Memang malang itu tidak berbau, tapi apapun anda kena berhati-hati dalam menjalankan tugas anda. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu-lagu yang boleh saya kategorikan mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam hidup anda, ketenangan dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih, ada yang hatinya tak tenang. Mudah-mudahan sedikit ketenangan saya berikan kepada anda melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Jom lah di jam yang terakhir, lagu ciptaan Wan Zul, diri oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allah Yaram Salim bersama dengan kumpulan Iklim. Lagu ini Suci Dalam Debu. Kita sama-sama fahamkan apa maksud suci dalam debu yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: ya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam tahun baru ini ya kita betulkan niat. Ini dia azam kita. Betulkan azam niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meletakkan niat kita ataupun apa-apa yang kita laksanakan mesti Allah nombor satu. Ya, kita bekerja kerana Allah. Kita kahwin kerana Allah. Ya, kita makan kerana Allah. Kita infak kerana Allah. Ya, datang masjid kerana Allah. Ya, pergi kenduri kerana Allah. Bukan kerana takut kalau kita tak pergi kan kenduri kita, kawan kita tak datang pula kan. Sekah bantu kawan kerana Allah. Bukan kerana takut apa esok kita susah dia tak bantu kita pula kan. Mana ada udang sebalik mi. Ya. Jadi kerana Allah. Semua kerana Allah. Barulah ada harapan untuk dapat pahala. Kerana pahala itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang ni cukup senang hujung jari kita aje. Tapi itu kata untuk dapat pahala senang. Untuk buat dosa pun senang. Ya. Kita dapat maklumat yang betul. Ceramah-ceramah kita hantar aje dalam TikTok ke FB ke apa. Berapa banyak kita dapat pahala. Ha? Dalam grup keluarga kita ke kawan-kawan kita yang satu sekolah kan, kadang-kadang ada apa ni, grup alumni ke, masing-masing dapat maklumat yang betul dan masing-masing dapat kesedaran yang baik, maka kita dapat pahala. Sebaliknya begitu juga kalau kita hantar maklumat yang tak betul, ya, kita akan menyesal. Ya, kerana bukan sekat orang yang menerima itu dapat pahala apa ni, dapat maklumat yang salah, kita juga akan mendapat dosa. Dosa cukup mudah ya. Pahala senang, dosa pun senang. Jadi kita ada dua hubungan ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Kena baik hubungan dengan Allah ya, jaga betul-betul. Dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi oleh itu dalam kita dapat maklumat apa-apa saja di zaman sekarang ni, kita kena siasat dulu. Pandai-pandailah kita siasat ya. Jangan cepat menyebarkan maklumat tanpa belum disidiki, sebagaimana yang ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ke-6 tadi suratul hujurat ayat juzuk 26. Balik tengok renung ayat. Wahai yang beriman, jika kamu menerima apa itu berita daripada orang fasik, kita boleh katakan orang fasik semua ada berlaku kefasikan ya. Cuma fasik kecil sampai fasik besar je kita tak tahu. Pasal kita semua ada dosa. Ya. Jadi semua kena hati-hati semua. Kecuali hadis pun kita tak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, kita tak tahu. Ya, hanya orang yang ahli saja boleh tahu ini betul tak betul. Ya. Pasal itulah sebagai satu penapisan, maka kerajaan meletakkan syarat nak mengajar kena ada tauliah. Tauliah pun tak sama. Orang ni pakar segi akidah, orang ni segi Quran, ini apa ni tasawuf, yang ni pakar motivasi, yang ni pakar bab haji saja. Ya, ada yang pakar bab fiqah. Jadi tak sama. Ya, bukan dia alim semua. Ya. Yang terbaru tauliah untuk perubatan Islam. perubatan Islam dikeluarkan oleh KKM, dibantu prosedurnya, maknanya panduan-panduan itu daripada JAKIM. Pasal apa? Ada di kalangan orang yang dia kata berubat menggunakan ayat Quran, tetapi sebenarnya bukan perubatan Islam, dia menggunakan jin. Jadi tak pasal-pasal orang yang berubat itu ya, dah jadi tempat jin bertapak pula, ya, ataupun akan jadi mangsa untuk bomo, ya, pasal dia tak tahu adakah ini betul-betul perubatan Islam. Jadi barulah KKM membahagikan ini perubatan tradisional, yakni menggunakan ru'yah ayat Quran. Di antara ahli yang jadi apa tu panel ialah wakil pada Darul Syifa, Darul Syifa. Itu barulah kita dapat maklumat yang betul, ya. Ketidak jadi masalah, ya. Dulu dia kata dia kena jin. Lepas berubat, bukan sekat dia kena jin. Di rumah dia ada jin. Dua tiga ekor. Rupanya tak berumah yang hantar. Jadi bukan makin elok, makin bermasalah. Ini apabila tak betul saluran, itu yang aku berlaku. Jadi hadirin hadirat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi yang akhir sekali saya nak menyuruh diri saya dan tuan-tuan semua dan sedang pendengar, marilah sama-sama kita berhati-hati dalam mengambil tindakan apa-apa saja yang mesti betul, dan yang penting sekali kita buat ibadat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu mesti betulkan niat. Itulah apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Apabila betul tindakan kita, kita buat kerana Allah SWT, ada harapan untuk dapat pahala. Sebaliknya apabila kita buat kerana dunia, selain pada Allah SWT, ataupun kita dengan kata lain kita meletakkan ibadat kita itu Allah nombor dua, maka tak tentu lagi kita dapat pahala. Na'udzubillah min dhalik. Jadi sekadar itu saja saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Allahumma

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan membawa kita ke 5.35 bila pagi. Kurang setengah jam lagi kita saya bersama-sama dengan anda untuk National Game Buruh Hantu. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya lah menerusi National Pagi. Tiga suara akan bersama-sama tau. Jadi tiga suara macam-macam yang akan dikongsikan, termasuklah sembang-sembang bola di awal pagi. Dan untuk pengetahuan anda, memasuki minit ke-35, Perancis 1 Iraq 0. Gol pada minit ke-14 oleh Kylian Mbappe. Oh, Mbappe ni macam nak kejar Messi tau. Messi dah 5 gol, Mbappe 3 gol. Ronaldo belum lagi. Cristiano Ronaldo belum lagi. Kita nak tengok lah besok Portugal kan, kita tengok macam mana. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah ramai yang kita kata orang tu teman berteman kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Game Buruh Hantu, mendengarkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Saya harapkan informasi yang saya kongsikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Mudah-mudahan informasi itu anda terima. Sebab saya memang akan kongsikan informasi yang sahih je. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Dah siap buat sarapan pagi. Dia yang jadi pagi ni biasanya ibu-ibu lah yang selalu sibuk tau pagi-pagi ni. Kejap lagi dia akan jadi penyampai radio dekat rumah sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah. Bangun, bangun, bangun. Ada pula anak-anak kita yang kata orang tu lihat bangun pagi ada. Macam saya dulu, saya dulu pun macam itu juga, lihat bangun pagi. Saya ingat lagi tiba-tiba pom, air terpercik dekat muka. Rupanya arwah abah saya disiram air dekat muka saya. Sejak dari itu saya taubat tau. Saya taubat. Bila dengar suara je, bangun je, saya terus bangun. Oh, tak ada lagi dah nak tidur-tidur. Oh, saya taubat terus. Itu orang dulu-dulu lah. Kalau kita nak buat kat anak kita, boleh juga kan. Sesekali kita nak ajar dia macam mana kan. Kita mengajar dia bukan nak kata orang tu membenci dia, tidak. Kita nak ajar dia tentang disiplin, tentang kehidupan yang sebenar. Kerana kehidupan yang akan datang lebih mencabar sebenarnya. Sama macam kita lalui. Kita dulu masa kita kecil-kecil, kita pun tak fikir pun sebenarnya apakah masalah yang ada kan. Tiba-tiba bila kita dah tumbuh dewasa, masuk alam pekerjaan, masuk alam perkahwinan, baru kita tahu tentang erti kehidupan yang sebenar, tentang ujian-ujian yang perlu kita lalui, macam-macam ujian yang perlu kita lalui kan. Baik, terima kasih untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Senyum-senyumlah selalu, kerana senyuman anda itu mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada kawan-kawan kita, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Maka senyum-senyumlah selalu. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lamon FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda. Selamat mendengarkan Bon FM, suara pesisir anda untuk edisi hari ini, Selasa 23 Jun 2026, bertemankan Hebrida juga Shima semestinya menerusi. Salam padian.
0: Semestinya. Jadi sekali lagi, terima kasih, tahniah kerana anda bangun pagi hari ini dengan bersemangat, dengan penuh kesyukuran dan memilih siaran Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Sudah semestinya. Kami di sini bersiaran menemani anda melalui segmen Salam Padan 4 jam hingga pukul 10 pagi nanti, dan pastinya memberikan lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda.
0: Dan pastinya banyak akan kami bawakan untuk anda sekejap lagi seperti biasa untuk jam pertama ini.
1: Ya, kita ada Mutiara Hadis.
0: Okey, dengan tajuknya hari ini, doa ketika awan mendung berarak dan hujan turun.
1: Ya, kita dengarlah perkongsian seketika nanti. Daripada anda, kekal bersama-sama dengan Labuan FM di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan kami di mana juga anda berada menerusi aplikasi RTM. Klik dan dengarkan. Ini dia Salam Padan,
0: ceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa ketika awan mendung, berarak dan hujan turun. Dari Al-Miqdam dari ayahnya bahawa Aisyah telah mengkhabarkan kepadanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda melihat awan gelap yang bergerak di ufuk, di antara ufuk yang tinggi, maka baginda meninggalkan semua kegiatannya termasuk solat sunat sampai menatapnya dan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Jika turun hujan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Baginda membacanya 2 kali atau 3 kali. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dan tidak jadi turun hujan, maka baginda bersyukur memuji Allah atas semua itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap peristiwa yang berlaku seperti awan mendung yang berarak dan hujan yang turun adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa apabila melihat awan mendung yang berarak agar jauh dari musibah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita berdoa apabila hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Amalkanlah bacaan doa ini apabila nampak awan mendung dan hujan turun. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Ya, Labor FM, suara pesisir anda berlalu 23 minit. Kami menemani anda bersama segmen Salah Pandang untuk hari ini.
1: Okay, sekali lagi, selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Labor FM, suara pesisir anda. Semoga baik-baik saja. Mm-hmm. Permulaan pagi ini dalam keadaan baik, tenang semuanya.
0: Itu yang kita harapkan sepanjang hari ini, sehinggalah berakhirnya hari ini ya. Mm-hmm. Semua yang baik-baik, semua dipermudahkan apa kita rancang, apa juga kita nak lakukan.
1: Semestinya. Dan pelbagai lagi perkongsian akan kami bawakan untuk anda.
0: Ya, yeah.
1: Baru jam pertama kami bersiaran dalam segmen Salam Padian pagi ini.
0: Ya, yeah, dan kita mengharapkan juga selamat, semoga hari kita semua hari ini penuh dengan kebahagiaan, semangat dan juga berkah hendaknya.
1: InsyaAllah, amin. Okay.
0: Baik, 6.30 minit pagi seperti biasalah perkongsian berita pilihan SP akan kami kongsikan dan rujukan kami semestinya benar, tepat dan dipercayai menerusi portal berita RTM.
1: Kami akan kembali seketika nanti. Terus dengar, ini dia
0: Salam Padian,
1: ceriakan pagi anda.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
4: Ya, berita pilihan SP untuk anda, 8 FM, suara pesisir anda.
5: Dan seperti biasa, kami akan kongsikan dua berita pilihan SP pagi ini.
4: Betul.
5: Rujukan kami portal berita RTM.
4: Semestinya benar, tepat dan dipercayai. Okey, baik. Untuk berita pilihan SP yang pertama, kami nak kongsikan pada anda iaitu mengenai dengan peniaga digesa kaji semula harga barangan susulan penurunan harga diesel. Yang mana peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan penurunan harga diesel bersubsidi yang akan berkuat kuasa mulai Julai 2026. Dan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur Muhammad Sabri Seman berkata langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan. Dan menurut beliau, hasil pemantauan harian, mingguan dan juga bulanan yang dijalankan KPDN mendapati harga barangan tidak menunjukkan peningkatan ketara sepanjang tempoh harga bahan api berada pada paras tinggi sebelum ini. Dan penurunan harga diesel yang diumumkan baru-baru ini juga dijangka tidak memberi kesan besar terhadap harga barangan, memandangkan kenaikan harga yang berlaku sebelum ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor bekalan, katanya. Dan Muhammad Sabri berkata juga kenaikan harga sayur-sayuran yang berlaku sebelum ini berpunca daripada faktor cuaca dan gangguan bekalan dalam pasaran tempatan, bukannya semata-mata disebabkan peningkatan harga bahan api. Dan katanya KPDN akan terus memantau pergerakan harga barangan bagi memastikan pengguna tidak terbeban dengan sebarang kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, beliau mengingatkan juga peniaga supaya mengamalkan penetapan harga yang adil dan juga mengambil kira perubahan kos operasi semasa dalam menentukan harga jualan kepada pengguna.
5: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, program latihan khidmat negara PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan, yang mana secara keseluruhannya objektif dan KPI yang ditetapkan telah dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini, yang mana setiap pelatih dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama iaitu patriotisma, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawanan. Dan KPI ini dilaksanakan menerusi kaji selidik dan kaji impak sebelum dan selepas latihan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
4: Ya, baik, itu dia dua perkongsian berita dari NSP yang dapat kami kongsikan kepada anda untuk pagi ini. Dan semestinya menerusi portal berita RTM. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info maklumat apa saja berita yang ada anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul ya. Kalau tidak pasti,
5: jangan kongsi.
4: Baik-baik, nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info cuaca untuk hari ini.
5: Harap-harapnya ramalan cuaca hari ini yang baik-baik sajalah kan.
4: Itu sudah semestinya lah ya. Yang penting kita rancang senyum seharian.
5: Sudah semestinya.
4: Okey, baik guys. Terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Shimei mereka kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Labuan FM.
5: Suara pesisir anda.
4: Terbaik.

0: Ya, info cuaca untuk anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Okey, kita nak rancang senyum seharian. Semoga cuaca pun berpihaklah kepada kita.
0: Amin. Jadi bolehlah ready-ready bawa kacamata, bawa payung.
1: Semestinya.
0: Kan? Itu tiada masalah. Yang bermasalah kalau anda tak pergi kerja tiba-tiba.
1: Risau kan. Langsung tak ada persediaan katanya.
0: Tak bagi kabar lagi.
1: Takut.
0: Risau kita nak cubit ni.
1: Okey, yang penting kami nak kongsikan dahulu ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Okey, baik.
1: Dan kami merujuk laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Ya, seperti biasa dua perkongsian kami kongsikan, ramalan cuaca negeri dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Okey, kita mulakan dengan ramalan cuaca hari ini bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Kalau secara umumnya, sebelah pagi ini diramalkan hujan di kebanyakan tempat.
0: Baik.
1: Sebelah petang cuaca berangin. Dan di sebelah malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan.
1: Baik.
0: Yang mana diramalkan sepanjang hari ini pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat daya, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, jadi demikian tadilah ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Yeah.
1: Sekali lagi terus mengharapkan adalah persiapan kita, ada plan A-nya, ada plan B-nya bagi memudahkan apa juga tugasan yang bakal kita laksanakan hari ini.
0: Betul, semoga hari ini menjadi yang hari lebih baik kan. Semua pekerjaan dipermudahkan dan juga setiap harapan dapat terwujud lah ya. Amin.
1: Itu sudah semestinya. Okey, dan jam pertama semakin sampai ke penghujungnya. Jam kedua akan menyusul pula.
0: Ya, betul. Itu baru jam pertama ya.
1: Sabar.
0: Bukan tugasan kami.
1: Awal lagi.
0: Okey, apapun kau nak tepat pukul 7 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke Nasional FM. Seperti biasa, kita nak ikuti berita utama 7 pagi dan juga akan mendengarkan hari ini dalam sejarah menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan Syim Ebrie akan kembali menemani anda di jam yang kedua seketika nanti.
1: Nanti kami nak siap-siap dulu, nak tacap-tacap dulu.
0: Ya.
1: Nanti kami akan kemas kini apa gaya penampilan kami hari ini.
0: Betul. Okey, jadi apapun tu anda terus kekal bersama-sama dengan Hebrie Shima di sini dan dengarkan ini dia. Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: 99.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisir Anda.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan Salam Padian baik menerusi radio, laman web www.rtm.gov.my atau muat turun aplikasi RTM Klik.

0: apa lagi?
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan, ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2 per sen seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
1: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan kekerasan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada kekerasan itu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam peritu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini kita dapat, walaupun ya, mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikut reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah dari segi size itu dapat mengurangkan daripada kami punya kos dan boleh katakan dari kami punya size penggunaan yang sekarang boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
0: Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor untuk operating expenditure, belanja mengurus. Maksimal tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
0: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT 3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan, operasi LRT 3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginya berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Selepas whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setung, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. D disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma. Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian. Menceriakan pagi anda.

0: Ya, Dayang sayang kamu.
1: Dayang Nur Faizah. Bukan je Dayang sayang kamu. Aha. Kami juga menyayangi pendengar setia kami.
2: Malas.
1: Okey, jadi selamat mendengarkan Labuan FM Suara Pesisir Anda. Edisi hari Selasa yang selesa.
0: Penuh rasa luar biasa. Shimebri menemani anda di sini. Di jam yang kedua, kami menemani anda berlalu 20 minit. Ya, di jam yang kedua kami menemani anda.
1: Kan. Jadi, terus lagi mengharapkan pendengar tersayang kami.
0: Betul.
1: Bersama-sama kami menyokong siaran Labuan FM setiap hari dari pukul 6 pagi hingga 7 malam nanti.
0: Itu sudah semestinya.
1: Muka ada senyum lah pagi ni. Amboi. Saya pun macam dia macam ada semangat sikit walaupun dia macam mata macam pedih-pedih sikit. Ada berpasir-pasir sikit.
0: Tapi tak apalah, itu bukan penghalang kita sebenarnya.
1: Dia bukan apa, dia dia salam 2-0.
0: Faham.
1: Yang mana Argentina menewaskan Austria.
0: Dia
1: pukul
0: kena
1: 1 pagi, perlawanan kena, pukul 1 pagi tadi.
0: Dia kena senyum selama 2 hari lah ni.
1: Kan.
0: 2-0.
1: Jadi penyokong-penyokong Argentina pastinya orang kata tersenyum pagi ni.
0: Boy.
1: Apatah lagi Messi memecah rekod jaringan Betul. Piala Dunia kepada 18 gol, melepasi rekod Miroslav Klose yang telah menjaringkan 16 gol sebelum ini.
0: Wow, nampak kalau pasukan Argentina berbicara.
1: Kan, begitulah ya. Jadi salam 2-0.
0: Jadi untuk kumpulan-kumpulan ataupun pasukan-pasukan pilihan yang lain, jangan bersedih.
1: RTM sentiasa memberikan perlawanan langsung, siaran tertunda. Jangan risau, anda boleh saksikan sebenarnya.
0: Ya, betul. Lagi, okay. Baik, kita beralih pula untuk menantikan topik sembang pagi daripada Min. Tapi sebelum tu, 7.30 minit pagi seperti biasa, kita ada perkongsian
1: Booster Jiwa.
0: Jadi pada anda kekal bersama-sama dengan Labuan FM, kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian,
1: ceriakan pagi anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyunting harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Bursa Jiwa di Labar FM, suara pesisir anda. 7.30 minit pagi sudah ketika ini.
1: Okey, sekali lagi semoga semuanya dalam keadaan sihat, tenang, betul, bersemangat menjalani aktiviti harian dan bertemankan kami, Shima Hebri.
0: Ya, betul. Dan hari ini saya mengharapkan saya nak fikir yang baik-baik saja.
1: Jika kau fikirkan, kau boleh.
0: Yeah, kau boleh. Saya nak jauhi dari sikap-sikap negatif dalam diri ini.
1: Tapi itulah, kita ni kan manusia biasa, mesti pernah berdepan dengan sikap negatif. Betul? dalam diri kita ni lah.
0: Walaupun ku cuba
1: nak elak tapi tetap tak boleh.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita macam mudah berputus asa, terlalu banyak merungut sangat.
0: Betul.
1: Mana lagi overthinkingnya. Rasa kita serba tak mampu. Banyaklah kalau nak disenaraikan.
0: Tapi sebenarnya bila kita ada perkara-perkara negatif yang berlaku dalam diri kita ni, kita boleh melawan tau. Dalam 3 saat sahaja kita boleh lawan.
1: 3 saat?
0: Betul.
1: 1, 2, 3.
0: Okey. Jadi kita nak fikir hari ini membentuk hidup kita esok lah ya. Jadi kami nak kongsikan melalui Booster Jiwa ni cara kita melawan sikap negatif dalam diri dalam 3 saat.
1: Okey, jangan dibiarkan sangat . Kita nak hapus semuanya dalam masa 3 saat. Jadi ada 3 langkah mudah untuk ubah fikiran yang negatif itu jadi versi yang lebih baik.
0: Jadi sini pagi ni kami nak kongsikan pada anda. Okey, yang pertama mengenai dengan kita kena kenal pasti fikiran negatif tersebut.
1: Okey.
0: Perhatikan bila fikiran negatif muncul, jangan abaikan tapi jangan juga ikut. Contohnya, saya tak cukup baiklah. Tapi situ sebenarnya itu hanya fikiran, bukan kebenaran. Jadi kena pasti fikiran negatif anda ya. Okay. Seseorang tidak perlu mengabaikan ataupun lawan fikiran tersebut secara berlebihan, tetapi cukup menyedari bahawa itu hanyalah sebuah fikiran dan belum tentu merupakan kenyataan.
1: Okey, itu ya, kenal pasti fikiran negatif. Dan seterusnya, cuba tukar dengan fikiran yang positif. Dah tadi kan kenal pastikan yang negatif-negatif tu, kita tukar pula kepada yang positif. Kita ganti fikiran negatif itu dengan ayat yang lebih membina lah kan. Dengan penuh kasih sayang. Siapa lagi nak sayang diri kita kalau bukan diri kita kan?
0: Sayang aku kau lupa.
1: Contohnya, saya sedang belajar ketika ini nak lebih maju lagi. Jadi saya akan buat yang terbaik untuk diri ini.
0: Itu antara salah satu contoh. Betul. Ya,
1: kita
0: untuk
1: tukar.
0: Kita tukar fikiran negatif ke positif.
1: Boleh.
0: Okey, yang seterusnya, yang ketiga, iaitu kita ambil tindakan kecil dan juga konsisten. Jadi jangan biarkan fikiran negatif mengawal ya diri anda. Fokus pada tindakan kecil yang membawa manfaat sahaja. Okey. Contoh dia macam buat perkara yang buat kita ni rasa baik. Jaga rutin harian kita.
1: Betul.
0: Ataupun dikelilingi diri dengan orang-orang yang positif. Okey. Jadi juga ada tindakan sederhana seperti menjaga rutin harian kita kan, melakukan aktiviti yang kita suka, serta juga pergaulan diri kita
1: kan.
0: Orang-orang yang memberikan pengaruh positif dapat sebenarnya membantu untuk membangun kebiasaan yang baik dan juga memperkuat kesihatan mental kita.
1: Ya, jadi macam biasa, fikiran negatif itu memang biasa sebenarnya, tapi anda ada kuasa untuk pilih fikiran yang lebih positif, yang lebih menguatkan diri anda. Pilihan di tangan kita sebenarnya.
0: Betul. Okey, jadi itu dia antara topik Booster Jiwa, iaitu cara melawan sikap negatif dalam diri dalam 3 saat. 3 perkara. Ini dapat mengajarkan kita lah bahawa meskipun fikiran kita negatif adalah sesuatu yang wajar, tapi setiap orang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengelolanya, untuk menguruskannya dengan mengenali fikiran negatif, menggantinya dengan fikiran yang lebih membangun dan juga melakukan tindakan positif secara konsisten. Seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, juga mampu menghadapi pelbagai tantangan, rintangan kehidupan dengan lebih baik.
1: Okey, jadi semoga menjadi inspirasi buat kita semua dalam kita nak memperbaiki diri kita. Dan banyak lagi perkongsian akan menyusul selepas ini. Kita ada topik Sembang Pagi dan kita nak berinteraksi dengan rakan-rakan di TikTok. Yang ada aplikasi TikTok, orang kata bolehlah follow Labuan FM.
0: Jom
1: sekarang
0: sertai kami.
1: Sekarang
0: kita berinteraksi.
1: Baik, kami akan kembali selepas ini
0: dan terus dengarkan. Ini dia Salam Padian,
1: menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian. Terima kasih, Min.
3: Terima kasih, Min. Sudah pun melaksanakan tugasannya cukup dedikasi sekali, Min, kita kan. Semenjak musim Piala Dunia ni kan, Min kita sentiasa bersemangat tau. Dia punya semangat lain macam kan.
2: Katanya walaupun tak tidur cukup, tetap menyalah semangat Min ku.
3: Ya ke, tidur tak cukup? Malas je kita nak mention kan dekat sini kan, Min.
2: Katanya Min tengok bola katanya.
3: Min tengok bola ke bola tengok Min?
2: Kita bagi iya je lah. Risau kita dengan Min.
3: Kan, okay, tak apalah. Okay. Apapun kita nak bacakan topik Semang Pagi hari ni.
2: Aha, betul-betul-betul mengenai dengan sarapan pagi. Okay. Kadang-kadang ada orang ni, dia suka dengan sarapan pagi. Kadang-kadang ada juga akan skip sarapan pagi. Ataupun tak ambil langsung.
3: Ya, ada yang katanya saya wajib ambil sarapan pagi. Ada yang katanya saya tak boleh kalau ambil sarapan pagi. Pagi perut saya akan memulas.
2: Betul,
3: katanya.
2: Betul. Okey, jadi topik Semang Pagi untuk hari ini, Mina tanya anda, ada yang jenis tak ambil sarapan pagi, kenapa? Simple sahaja kan, topik Semang Pagi hari ini.
3: Sebab selalu kita dengar yang jenis ambil sarapan pagi.
2: Ya.
3: Itu macam dah selalu sangat. Jadi hari ini, Mina nak tanya anda, ada tak yang jenis tak ambil sarapan pagi? Cuba mengaku sikit.
2: Cuba angkat tangan.
3: Ataupun mungkin anda ada kawan yang jenis tak ambil sarapan pagi, ahli keluarga jenis tak ambil sarapan pagi. Kenapa mereka tak ambil sarapan pagi? Kan penting ambil sarapan pagi tu kan?
2: Penting. Tapi macam kami memang tak ambil sarapan pagi lah. Selepas waktu bertugas baru kami akan.
3: Kami ada alasan kukuh. Selepas kami konti 10 pagi, biasanya baru kami akan cari sarapan pagi. Betul. Dia bukan sarapan pagi dah.
2: Dia
3: makan
2: macam
3: tengah hari dah.
2: Dia hampir-hampir pergi supper pun boleh juga.
3: Terus supper eh. Risau kita.
2: Okey, jadi adakah respon anda merusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok? Kita boleh baca interaksi ataupun respon-respon anda itu. Anda yang mana satu? Habis sarapan pagi ataupun tidak? Kenapa?
3: Tapi yang jenis sarapan pagi, tak ambil sarapan pagi ni, kita nak tahu kenapa. Awang alai tak ambil sarapan sebab takut cherry berry katanya.
2: Ada juga cakap mungkin dugal lai.
3: Dugal lah kena ambil.
2: Tak ambil. Kadang-kadang jadi, mungkin dari segi pemakanan kok dia tak sesuai kan. Tapi tak apalah, kita tunggu kan. Kita menanti apa antara respon-respon daripada rakan-rakan kita ni.
3: Mungkin ada yang katanya saya jenis yang tak ambil sarapan pagi sebab kenapa? Tengah tunggu gaji katanya.
2: Aduh, lambat lagi. Risau saya. Macam mana ni? Dia macam ni dah. Dia kalau tunggu gaji pun kita risau. Bila gaji ada pun kita risau. Macam mana tu?
3: Di situasi yang sama. Okey.
2: Jangan
3: ni, jangan menekan sangat.
2: Tak apa. Itu contoh yang diberikan.
3: Macam Cuman katanya hari ni dia tak sarapan, ambil sarapan pagi sebab nak ambil darah katanya.
2: Betul jugalah.
3: Mungkin faktor itu.
2: Okey. Faktor itu okey, faham Cuman.
3: Okey Cuman eh. Bertenang eh.
2: Semoga semua keputusan baik-baik saja. Okey, jadi sekali lagi hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun TikTok. Nanti kami akan bacakan respon-respon anda. Kami akan kembali menemani anda. Dan tepat pukul 8 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk mengikuti Warta Pagi.
3: Okey, kami akan kembali selepas ini. Ini dia, terus dengar
2: Salam Padian
3: menceriakan pagi anda.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu pandang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwandi Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Masyarakat disaran memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI secara bijak bagi meningkatkan kemahiran diri serta memudahkan urusan harian dalam era digital. Pengarah Jabatan Penerangan Labuan Rudian Shah Mahtar Hams berkata, aplikasi AI seperti Gemini boleh digunakan sebagai alat sokongan pembelajaran di rumah, khususnya dalam membantu ibu bapa membimbing anak-anak mengikut keperluan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penutupan bengkel kreatif digital Anjuran Japen Labuan. Dalam masa sama, orang ramai turut diingatkan agar menggunakan teknologi AI untuk membantu menilai dan menyemak kesahihan maklumat yang diterima, terutama kandungan yang dikongsi menerusi platform dalam talian. Lembaga Pelabuhan Labuan LPL Bahasrat memperkukuh kerjasama strategik dengan Lembaga Pelabuhan Kemaman dan Kuantan bagi meningkatkan kecekapan serta daya saing pengurusan pelabuhan di negara ini. Hasrat itu disuarakan Pengurus Besar LPL, Mizul Amir Madrus, ketika menerima kunjungan delegasi kedua-dua pelabuhan tersebut ke Labuan. Menurut beliau, hubungan kerjasama erat antara pihak berkuasa pelabuhan penting dalam memastikan sektor maritim dan logistik terus berkembang selaras dengan perubahan serta keperluan semasa industri. Selain itu, lawatan berkenan diharap dapat membuka ruang kepada pertukaran pengalaman dan amalan terbaik bagi memperkukuh pengurusan pelabuhan yang lebih cekap dan berdaya tahan. Usaha memupuk kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar terus diperkasa menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR Akrab Jabatan Pendidikan Labuan yang diadakan di Pulau Kuraman dan Pulau Rusukan Besar. Program yang melibatkan 50 pegawai dan warga jabatan itu memberi pendedahan secara langsung mengenai kepentingan memelihara ekosistem pulau dan laut yang menjadi habitat pelbagai spesies hidupan marin. Program berkenaan turut menyemarakan semangat kesukarelawanan dan tanggungjawab sosial dalam kalangan penjawat awam melalui penglibatan aktif di lapangan. Kesedaran mengenai kepentingan ilmu percukaian dalam kalangan generasi muda terus diperkasa menerusi program hasil Your Tax Buddy XYTM 2026 yang menghimpunkan 100 pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Program anjuran Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia itu memberi pendedahan awal kepada mahasiswa mengenai sistem percukaian negara melalui pelbagai aktiviti interaktif termasuk hasil teks flores, bual bicara dan sesi perkongsian ilmu. Selain meningkatkan pemahaman peserta terhadap tanggungjawab sebagai pembayar cukai, program berkenan turut menjadi platform mengeratkan hubungan strategik antara hasil dan institusi.